0: Segar Sabah FM.
1: Perkongsian ini pasukan untuk anda pagi ini sudah pun 8.17 minit pagi. Antara tumpuan yang kita kongsikan dulu di Sabah ni, yang mana pasukan bola sepak wanita Sabah melonjak ke kedudukan teratas carta Liga Wanita Kebangsaan pada Rabu lepas di Kuala Lumpur FC gagal hadir untuk perlawanan mereka di Stadium Likas. Dan menurut laman media sosial rasmi Persatuan Bola Sepak Sabah, Sabah FA, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan perlawanan itu sebagai kemenangan percuma berikutan ketidakhadiran Kuala Lumpur FC. Hasilnya, Sabah FA diberikan kemenangan 3-0 dan meraih 3 mata penuh. Dan dengan keputusan ini, Sabah kini mendahului carta liga yang melibatkan 6 pasukan dengan 23 mata hasil daripada 7 kemenangan dan 2 keputusan seri, dan mereka memiliki kelebihan tipis 1 mata mengatasi pasukan tangga kedua Selangor FC 22 mata, manakala Kelana United kekal di tempat ketiga dengan 19 mata. Dan mereka hanya mempunyai 1 lagi baki perlawanan liga tentang Red Eagles di Stadium Likas pada 17 Oktober nanti, dan selepas itu mereka akan mara ke peringkat separuh akhir yang melibatkan 4 pasukan terbaik pada 25 Oktober nanti, diikuti dengan perlawanan akhir pada 1 November.
0: Okey, wanita Sabah terajui Liga Kebangsaan. Dan seterusnya, ini pula mengenai pelumba basikal trek negara Nurul Izzati Muhammad Asri yang menghadiahkan pingat gangsa untuk Malaysia dalam acara Karin Wanita pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Velodrome Izu pada Rabu. Dan atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam aksi final yang menyaksikan China menguasai 2 kedudukan teratas menerusi Yuan Li Ying dan Wang Li Chuan. Dan rakan sepak sukannya Nur Alisa Muhammad Farid yang menduduki tempat kelima, dan kejayaan Izzati itu mengulangi pencapaian bersejarah Fatih Mustafa yang sebelum ini menjadi satu-satunya pelumba wanita Malaysia yang memenangi pingat dalam acara Karin Wanita Sukan Asia, iaitu pingat perak pada edisi Incheon 2014.
1: Tahniah untuk Iza raih pingat gangsa dan Azizul Hasni mara ke peringkat seterusnya. Dan kita kongsikan juga ini di luar negara mengenai bola sepak ni, yang mana Lamine Yamal menjaringkan 2 gol dan membantu satu lagi ketika Spanyol membelasah Croatia 4-1 dalam aksi Liga Negara-Negara awal pagi kemarin pada perlawanan pertama mereka di laman sendiri sejak muncul juara Piala Dunia baru-baru ni. Yamal yang berumur 19 tahun turut dibantu jaringan Mark Cuban dan Nico Williams ketika Spanyol melanjutkan rekod tanpa kalah kepada 40 perlawanan termasuk kemenangan ke atas Argentina pada final Piala Dunia Jun lalu di Amerika Syarikat. Dan La Roja akan menentang Republik Czech pada Sabtu nanti dalam aksi kumpulan A3, dan sumbangan Yamal turut mengukuhkan peluangnya dalam perebutan Ballon d'Or selepas pengundian ditutup pada Isnin, dan pemenang akan diumumkan pada 26 Oktober nanti. Yamal.
0: Ya, betul. Okey, dan itu antara yang menarik dalam sukan hari ini dapat kita kongsikan. Selepas ini kita akan bersama dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, kita layan terus lagu ini Segar Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
3: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Pertemuan harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM, Kesenangan FM dan juga Keningau FM. Selamat pagi semuanya. Apa khabar Didi, Hex dan juga Anne?
1: Apa khabar?
2: Selamat pagi.
0: Tercacul pula kan? Okey.
3: Bangalong juga.
0: Okay. Kita ada adik Hex pagi ini di Keningau. Apa khabar Hex?
3: Terima kasih. Sehat walafiat.
1: Kita ada ya, namanya adik ya.
0: Kita ada kakak N di Tawau.
1: Ya, kawan-kawan, selamat pagi semuanya.
0: Ya, tidak lupa juga abang Didi di Sandakan FM. Apa khabar?
3: Selamat pagi, kawan baik alhamdulillah.
0: Ya, baik pasuk perkongsian dari sana sini pagi ini kita mulakan dahulu N di Tawau FM. Silakan N.
1: Terima kasih Rafiq dan Iqlia di Sabah FM. Dari Tau FM, siasan pilihan anda, satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau diadakan pada 9 pagi ini bertempat di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 9 pagi hingga 3 petang. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih Anne di Tau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM bersamamu untuk di hari sana sini pagi ini 1 Oktober 2026 di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKA Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program ini disertai 8 kontingen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Itu dari Sandakan FM kita bawakan untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Hex pula. Adik Hex di Keningau FM hebat syoknya. Silakan adik.
3: Baik, terima kasih Abang Didi, Abang Long Didi di Sandakan FM bersamamu. Satu perkongsian dari Kering FM sedang berlangsung waktu ketika ini hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti adalah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka Pisom Peruan Square Tambunan. Itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Baik, terima kasih Adi Hex di Kering FM. Baik, pagi ini kita ada dua perkongsian ni, Clay. Silakan.
1: Okey, 8.30 pagi baru saja berlangsung Majlis Apresiasi Sekolah Sukan Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di Dewan Sukan Serbaguna Sekolah Sukan Malaysia Sabah dan seterusnya 11.30 pagi akan adanya temu bual di Konti Sabah FM dalam slot Sembang Ekspresi dan tajuk hari ini dibawa Brave Fest Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, yang mana kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon, pegawai perubatan UD10 yang akan bersama dengan kita di Konti 11.30 pagi.
0: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook ke Sabah FM sebentar saya lagi 11.30 minit pagi. Itu perkongsian untuk dari sana sini di Sabah FM sepanjang hari ini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita, adi-adi dan abang-abang semuanya.
3: Terima kasih kembali.
0: Siapa yang adi cepat bagi tahu?
1: Saya.
0: Okay, mama, kita jumpa semua. Terima kasih. Bye.
3: Terima kasih.
0: Esok lagi.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

0: indahmu. Info Traffic di Segar Sabah FM. Bagi kita kongsikan info trafik, sekarang ini 8.41 minit pagi, keseluruhan ramai suruh yang sampai di tempat kerja atau di destinasi masing-masing. Tapi apapun kita kongsikan untuk beberapa kawasan yang masih lagi perlahan, untuk beberapa kawasan, contohnya untuk anda yang menggunakan laluan dari Donggongon Square, sekarang ini menuju ke pusat bandaraya sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Begitu juga dengan di Bundusan Square untuk menuju ke pusat bandaraya, dan seterusnya untuk di jalan berikutnya ini untuk anda yang menggunakan jalan kolam, ketika ini juga perlahan untuk kedua-dua arah, iaitu akan mengambil masa 5 hingga ke 10 minit. Seterusnya untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan lintas sekarang ini sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan diperlukan. Ini untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya. Berikutnya kita kongsikan pula untuk jalan UMS. Jalan UMS dari Kampung Delima menuju ke Taman Awam Teluk Lika sekarang ini perlahan, mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Di arah berikutnya untuk anda yang menggunakan jalan Tuaran Bypass, jalan Tuaran Bypass iaitu dari Tobobon hinggalah di Taman Inanam, ketika ini perlahan menuju ke pusat bandaraya, mengambil masa 10 hingga ke 15 minit. Manakala di jalan Tuaran pula, di jalan Tuaran ketika ini juga ada beberapa tempat yang perlahan untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke Taman Perindustrian Teknologi akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan menuju ke Kelombong. Okey. Seterusnya untuk laluan di Tobobon ketika ini hanya mengambil masa 5 hingga ke 6 minit untuk menuju ke Jalan Tuaran Bypass. Okey. Seterusnya untuk anda yang menggunakan laluan di Putrajaya ketika ini arah untuk menuju ke Kota Kinabalu untuk menuju ke pusat bandaraya sedikit perlahan di kawasan Putrajaya akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya untuk jalan Politeknik sekarang ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Manakala di jalan Sulaman juga setakat ini tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan terakhir sekali untuk arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran juga tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Tetapi untuk anda yang menggunakan laluan dari Tamparuli menuju ke Tuaran sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Ini berikutan dengan laluan ini terdapat pusingan bulatan, iaitu ini untuk di Kampung Bontoi ada pusingan bulatan untuk laluan ini. Oleh itu laluan ini sedikit perlahan, mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Setakat itu info trafik yang dapat kita kongsikan untuk jam sekarang ini. Tetapi jika anda ada sebarang info yang boleh dikongsikan kepada pendengar Sabah FM, kongsikan di WhatsApp Sabah FM 019-4904-848. Hati-hati dengan pemanduan selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar Sabah FM seperti tadi, lagu Simple Plan, Welcome to My Life. Dengar kembali lagu ni untuk dengar baik-baik liriknya, sangat mendalam Clay. Yo. Walaupun lagu ni berentak pop rockan.
1: Ya, mengenai apa?
0: Kehidupan penyanyi ni sebenarnya.
1: Oh ya. Yeah. Oh, okey. Sekarang ini sudah pun 8.52. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan sebelum kita mengikuti utama 9 pagi, kita mau bagi info dulu mengenai penyakit gusi ini. Ramai yang anggap penyakit gusi ini kan macam penyakit yang tidak perlu dipedulikan. Sebab dia macam penyakit gusi je. Apa
0: jangan
1: juga tu kan,
0: bahaya itu.
1: Bagaimanapun penyakit gusi ini sebenarnya boleh menjejaskan jantung kita, tahu. Yang dikenali sebagai penyakit periodontal. Periodontal. Okay. Dan penyakit gusi ini bukan sekadar masalah kesihatan mulut yang terpencil, tapi dia mempunyai kaitan rapat dengan risiko penyakit kardiovaskular yang serius. Sehubungan ini dia bermula apabila bakteria daripada gusi kita tu kan yang tidak dirawat mula memasuki saluran darah. Dan bakteria yang mencetuskan tindak balas keradangan tersebut dalam badan sebagai respon pertahanan sistem imun. Jadi tindak balas keradangan itu kan seterusnya akan menghasilkan mediator yang merangsang pembentukan inapan lemak atau ateroma pada dinding dalaman saluran darah. Jadi pengumpulan ateroma secara beransur-ansur ini kan akan menyebabkan dia sempit di bahagian saluran darah. Dan apabila laluan saluran darah ini semakin sempit, daya rintangan aliran darah bertambah sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi.
0: Okey, jadi anda kena lakukanlah pemeriksaan gusi dan gigi secara berkala di klinik pergigian. Okay?
1: Betul. Okey, dan juga jangan ambil remeh mengenai ini sebab ini juga dikongsikan oleh pergigian KKM. Jadi yang selama ini pikir macam apa juga tu kan, dapatkan rawatan sekarang ini ya.
0: Apa juga hari-hari kena gosok gigi, jaga kesihatan mulut dan juga gusi tu. Itu secara tidak langsung memberi kaitan juga lah kan dengan gusi tu.
1: Ya, semalam kita baru saja menyambut ulang tahun ataupun yang diraihkan setiap tahun untuk Hari Jantung Sedunia. Jadi ini antara kira untuk bagi info kita mengenai jantung juga kan. Rupanya ada juga daripada gusi.
0: Itulah kan, rajin-rajin lah. Jangan malas sangat menggosok gigi itu satu hari satu kali ataupun dua kali kan.
1: Itulah, kalau ada rasa macam perlu dapat rawatan, pergilah dapat rawatan. Sekarang ini boleh buat apa ni, appointment dari app sahaja.
0: Betul, jangan tunggu lama, jangan sudah merebak sakit tu baru mau pergi, mau gerak, mau pergi jumpa doktor apa semua kan. Jadi kena cakna akan kesihatan anda. Sebentar saya lagi utama sampai pagi kami menyusul. Kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Sabah FM,
1: lebih menyegarkan.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kewenangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: Belancawan Madani keempat, Belancawan Rakyat.
1: Bekalan elektrik diserah sepenuhnya kepada Sabah sejak Januari tahun lalu. Kerajaan Persekutuan menetapkan dan menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk menjamin kelangsungan bekalan di Sabah.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Masih lagi bersama Rafi dan juga Iklay. Pagi ini sudah pun 9.19 ini di pagi. Seperti biasa Iklay, selepas utama 9 pagi kita akan masuk ke ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, Gegar Segar pagi ini kita berkongsi untuk anda penyanyi dari luar negara ini.
2: Betul.
1: Untuk anda undi lagu beliau. Dua buah lagu kita pertaruhkan pagi ini. Antaranya lagu ini, Clay. Dan lagu ini dinyanyikan oleh siapa, Clay?
2: Benson Boone. Tajuk lagu tadi itu Mystical Magical.
1: Betul.
2: Dan lagu kedua yang menentang Mystical Magical adalah Beautiful Things.

0: Antara dua buah lagu tersebut anda boleh undi di Facebook. Kita sudah muat naik undian poll tersebut. Dan seperti biasa lah kan, ujung siaran sekarang nanti kita akan mainkan lagu yang mendapat undian tertinggi pagi ini. Kita mau mengajak pendengar kita untuk berinteraksi bersama kita pagi ini.
1: Betul.
0: Untuk mengundi lagu Gesegar dalam di jam yang terakhir.
1: Jadi masuk ke Facebook sekarang ini, undi lagu mana yang mau dengar untuk di penghujung segmen Segar.
0: Iya, kita layan terus. Lagu ini hanya di Sabah FM.
1: Bagus bah.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: untuk apa, untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
1: Oh, ha, baru saya faham. Nah,
0: baru kau tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
3: Segar Sabah FM, Rafi Anjang Iklim menemani anda 1 Oktober 2026, hari Khamis ni kan. Bulan baharu, hari baharu untuk kita semua. Yang mana pastikanlah, bukan pastikanlah, inilah saat-saatnya untuk kita mulakanlah apa yang anda telah inginkan, azam anda 2026 tu yang belum lagi mula tu kan. Sampai Oktober masih lagi belum. Terfikir-fikir lagi, bila mau start? Tengah 3 bulan ya, habis tahun sudah.
0: Okay.
3: Macam mana tu?
0: Macam mana tu Rafiq? Boleh mungkin bagi dorang solution.
3: Jadi hari inilah mulakan. Jangan anda payah fikir lagi, buat sikit-sikit. Pastikan anda buat sedikit sahaja dulu. Jangan terus banyak-banyak. Nanti lemas pula kan, hilang semangat tu. Yang penting kita mulakan dulu sikit-sikit demi sikit. Lama-lama jadi bukit. Atau orang dulu-dulu kan. Itulah istilahnya.
0: Okay.
3: Jadi Klik, ada perusahaan yang ingin dikongsikan pada pendengar kita ketika ini?
0: Sebelum kita kongsikan, kita ingatkan dahulu untuk pendengar kita yang sekarang ini sedang mendengar, jangan lupa mengundi untuk Gegar Segar. Sebab kita sudah pertandingkan lagu daripada Benson Boone. Kita tahu ramai yang suka lagu ni. Jadi bolehlah mengundi untuk Mystical Magical ataupun Beautiful Things.
3: Kan? Anda boleh ke Facebook Sabah FM, undi. Tenang saja, tekan saja antara dua lagu tersebut yang kita pertaruhkan daripada Benson Boone.
0: Betul. Okay, kita mengkongsikan mengenai rabies.
3: Okay, apa ni rabies ni? Ada yang juga tidak tahu kan?
0: Rabies yang berlaku sebenarnya selepas gigitan, cakaran atau pendedahan air liur haiwan yang berisiko tau. Bukan daripada anjing saja, tapi daripada kucing, monyet, kelawar dan juga mamalia lain yang boleh membuat risiko lah. Dia bukan sahaja kerana digigit, tetapi apabila dicakar tu pun akan mengakibatkan jangkitan ini juga. Dan virus masuk melalui luka tersebut dan bergerak melalui saraf dan sampai ke otak, dan barulah dia akan berlakunya rabies.
3: Bikin takut ni. Jadi jika anda digigit atau dicakar haiwan seperti iklan nyatakan tadi tu kan, cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 minit. Dapatkan rawatan dengan segera dan penilaian rabies mungkin diperlukan. Jangan macam belah. Kalau macam yang sikit saja ni, secuci-cuci sajalah. Itu bahaya juga kan. Jadi rabies boleh dicegah jika tindakan awal diambil.
0: Betul. Okey, itu mengenai rabies. Dan selepas ini kita akan mengetahui lah kan, apa lagu yang menang.
3: Awal lagi.
0: Oh, kamu tutup pukul berapa ni?
3: Belum lagi. Kita dengarkan dahulu lagu ini. So FM.
0: Bagus banget.

0: Agusba.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
5: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk

0: Anda dah terima dengan lagunya 1, 2, 3 sampai 9.40 minit pagi. Kami akan kongsikan lagi satu lagi informasi untuk anda ini, Claire, yang mana untuk ambil ubat ni kan. Jadi mudah sudah sekarang ni, tapi ya tunggu-tunggu lagi kan. Pagi-pagi datang klinik, mencari parking, ambil nombor lagi kan, tunggu lama tu.
1: Sekarang ini ada sudah caranya. Kalau ada dengar Sobat FM awal-awal tadi, memang ada dikongsikan dalam berita. Jadi kami kongsikan sekali lagi untuk anda yang baru saja dengarkan.
0: Betul.
1: Okay, sekarang ini untuk ambil ubat, terutama sekali mereka yang mungkin ambil ubat darah tinggi, diabetes atau kolesterol. Ubat ini memang dia konsisten untuk dimakan lah kan. Jadi untuk pesakit seperti ini sebenarnya boleh dikurangkan untuk datang terus ke klinik ataupun hospital untuk ambil ubat.
0: Betul.
1: Sebab boleh melalui pos sahaja. Mulai hari ini 1 Oktober, ubat melalui pos UMP percuma untuk pesakit yang layak lah.
0: Ya, dan sebelum ni cas pengantaran dikenakan dan kini ditanggung. Okay? Tanya bagi informasi sama ada anda layak untuk menggunakan UMP.
1: Betul. Okay? Dikongsikan oleh Public Health Malaysia dan juga ada dalam berita tadi lah. Senanglah sudah kan. Tidak payah sudah dari kampung, gara-gara mau datang pergi ambil ubat saja, terpaksa naik bas ataupun terpaksa sewa kereta untuk ambil ubat.
0: Ya, terutamanya di pendalaman tu kan. Jadi ini memudahkan anda. Tapi sebelum tu anda kena tanya dulu pegawai farmasi sama ada anda layak menggunakan UMP ataupun tidak. Okey. Selepas ini kita akan mengetahui lagu gesegar yang menang. Kita layan terus lagu ini dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: FM bagus ba. Tepat 9.50 minit pagi dan segar lebih menyegarkan edisi Khamis hari ini 1 Oktober bersama Rafi dan juga Iklim.
1: Ya, jadi kami sudah pun sampai di penghujung segmen segar untuk hari ini. Dan terima kasih yang meluangkan masa untuk mengundi untuk gegar segar hari ini.
0: Ya, betul. Terima kasih juga bersama kami sebab pukul 6 pagi tadi. Tinggallah ketika ini kan, sampai sudah tempat kerja dalam pemanduan dengan Sabah FM kan. Yang tinggal menyediakan serapan, ha, selesai sudah serapan. Mula sudah bekerja semuanya. Selepas ini giliran kita pula berserapan, Clay. Dalam segar lebih menyegarkan. Dan selepas ini, ekspresi inspirasiku bersama DJ seterusnya. Sehingga pukul 2 petang nanti. Pelbagai pengusian menanti anda. Sudah semestinya ada temu bual pada hari ini. Pengusian yang sangat menarik nantikan. Sudah semestinya juga melalui siaran Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM kami bawakan untuk anda.
1: Ya, okey. Dan lagu yang menang untuk hari ini adalah lagu yang bertajuk Mystical Magical.
0: Ya, Mystical Magical. Harap anda semua hari ini bermistika dan juga ada magic dalam diri anda tu untuk menghasilkan sesuatu yang aura yang baharu dan aura positif di hari yang baharu ni, bulan yang baharu 1 Oktober ini kan. Okay, apapun jaga diri anda, kita jumpa esok. Rafi akan bersama anda esok lagi dalam Segar Sabah FM.
1: Terus saja layan Sabah FM.
0: Bagus, bye bye.
1: Bye.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara, jaga diri.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama lagi dalam rancangan Expose Bayu terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Seperti biasa setiap hari Kamis pukul 10 pagi bersama dengan saya Moon dan dua artis jemputan kita. Berlalu sebentar tadi lagu yang berjudul Keliru, lagu yang dinyanyikan oleh tetamu ataupun artis jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi kita tidak mau buang masa, jom kita terus berkenalan dengan artis. Orang kata mempunyai gaya persembahan yang tersendiri. Okey, Ivy dan juga Apis.
1: Hai.
0: Ceria hari ni kamu.
1: Hello, hello.
2: Mesti ceria.
1: Hello.
2: Yeah. DJ mesti ceria.
1: Mesti ceria.
0: Yeah, sihat juga.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Sihat juga. Lah, syukur sihat juga. Si Ivy hari ni dia macam berseri-seri. Lain dari yang lain kan, Fiz?
2: Oh,
0: mestilah. Memang berseri, tapi hari ni lagi lah berseri-seri.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Ivy, perkembangan sekarang.
2: Okey, perkembangan sekarang bagi mereka yang mengenali saya, mungkin kalau di social media tu boleh mereka panggil Lira. Tapi kalau di sini kita panggil Ivy lah kan. Okey, bagi yang kenal saya memang tahu saya sedang giat dalam bidang nyanyian di pelbagai tempat. Mungkin ada wedding kah atau function-function di luar sana. Dan juga baru-baru ni baru rilis sebuah lagu yang bertajuk Kisah Indah.
0: Wow.
2: Yes. Tapi nantilah kita
0: mestinya kan.
1: Ya, memang aktiviti sebelah pagi. Jadi orang bilang morning routine lah tu. Itu memang selalu saya buat lah.
0: Dan setahun ini ada perancangan untuk buat single lagi atau mana?
1: Okay, actually sebenarnya dalam perancangan ni ada 3 buah lagu sebenarnya.
0: Oh.
1: 3 buah lagu.
0: Untuk tahun ini?
1: Untuk tahun ni, tapi itulah kita tengok dulu apa orang bilang masa studio lah juga sebab dan juga masa lah. Kadang-kadang kengkangan masa ni yang buatkan kita terlambat sikit. Sama juga mungkin yang si studio punya tu dia masa dia macam penuh. Jadi kita kena ikut giliran lah.
2: Harap-harap 3 lagu tadi itu salah satu duet bersama dengan Ivy.
1: Iya kan? Nanti kita atur.
0: Itu juga kita nanti expose Bayu ni kan, Ivy?
2: Betul.
1: Cuma yang satu ni lagu daripada Bad Muffins lah. Yang lagu daripada dulu tu first sesuai bercinta, first bukan muda. Ini dari KL punya lah.
0: Dari KL.
1: Dan dua tu memang saya buat lah.
0: Arrangement dari KL yang 2 Sabahan punya lah.
1: Dua Sabahan.
0: Alright, itu dia Hafiz dan juga Ivy. Dan kita teruskan Expose Bayu dengan persembahan ataupun lagu mereka yang seterusnya, yaitu lagu yang berjudul Menjaga Jodoh persembahan Ivy dan disusuli Hafiz lagunya Hijau. Kita dengarkan Expose Bayu.
2: Hai, saya

0: Baik, kita kembali bersama dalam Expose Bayu. Masih lagi anda bersama saya Moon sehingga 11 pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu, anda sebenarnya juga boleh mendengar ataupun menyaksikan rancangan-rancangan di RTM Satu Malaysia ini. Anda boleh saksikan kami dan dengar menerusi RTM Click. Anda hanya install ataupun download RTM Click. Sekarang ni pun orang bilang kalau rasa-rasa orang jarang sudahlah tengok TV ni, Ivy. Ya, yeah, betul, jarang sudahlah sangat kan, paling-paling pun kalau sampai di rumah kan.
1: Yeah.
0: Jadi hanya menggunakan handphone kamu boleh tengok ataupun dengar rancangan-rancangan RTM Satu Malaysia.
1: Betul.
0: RTM Klik saja, percuma lagi tu.
1: Yeah, oh, percuma, RTM percuma
0: ni kak. Bayar.
1: Percuma. Oh, percuma.
0: Semua saluran rupanya ada di dalam sana. Alright, kita mau tanya juga lah ni, Ivy. Macam mana agaknya beza persembahan kalau di luar ataupun di medsos tu? Adakah sama saja rasa-rasa macam feel dia atau mana lagi lebih syok? Lively atau di dalam akaun medsos masing-masing?
1: Okay lah, kalau macam kelebihan dia ni, untuk kita rakam dan post di social media ni. Mm-hmm. Jadi kalau kita post dengan social media, penonton tu boleh datang dari pelbagai tempat yang mungkin jauh dari negara lain. Jadi exposure tu dia lebih besar. Tapi kalau feel, dari segi feel tu memanglah syok kalau ada penonton kan. Pas ada yang tepuk tangan,
0: betul.
1: Ada yang mungkin
0: ikut
1: lambai-lambai tangan. Nah, lain sikit kak feel dia.
0: Feel.
1: Tapi kelebihan dari segi social media ni memang penting lah untuk seorang penyanyi.
0: Betul.
1: Sebab ini adalah exposure yang kita cakap tadi lah.
0: Maksudnya satu dunia boleh akses.
1: Ya, betul.
0: Jadi itulah kelebihan kalau ialah mungkin dari segi feel tu secara live berdepan dengan penonton lagi syok lah.
1: Lagi syok. Tapi exposure yang pernah dulu sekali dari Singapura nampak.
0: Wow.
1: Dia sanggup hire. Dia mau kahwin di Sabah. Dia nampak Ivy ni nyanyilah di Sabah. Okey lah, nanti saya, sebab dia kahwin walaupun dia orang Singapura, dia datang Sabah, kahwin dengan orang Sabah, dia ambil.
0: Wow.
1: Macam tu.
0: Bestnya kan.
1: Yes. Kak.
0: Itu antara kelebihan media sosial kan,
1: betul.
0: Ivy. Kalau Apis sendiri pula macam mana Apis? Adakah lebih suka karya di medsos atau
2: dua-dua penting lah sebenarnya. Dua-dua memainkan peranan yang sangat penting kerana untuk medsos kan diorang boleh dengar melalui inilah. Maksudnya daripada mungkin YouTube atau Spotify dan semua yang kita sudah apa ni, post lagu lah sebenarnya. Jadi kalau macam di media sosial pula, mereka akan lihat kita punya aktiviti lah. Aktiviti, nyanyian macam tu. Kita punya lagu-lagu baru yang akan datang ataupun mungkin music video. Jadi mereka tengok kita pun macam yang dia ni still lagi masih menyanyi walaupun dari dulu masih lagi ada job menyanyi macam tu lah.
0: Itu kalau dari segi sisi yang baik kan, Ivy, ya, Peace. Tapi kalau dari segi yang ada juga kelemahan sebenarnya media sosial ni kan.
1: Betul,
0: macam mana
1: betul,
0: Ivy stop ataupun orang kata memberi motivasi pada diri kalau ada kritikan-kritikan yang cukup hebat?
1: Kita delete kak.
0: No. Blok terus.
1: Kita blok terus. No.
0: Oh, okay.
1: Tapi bukanlah, bukan macam tu. Kadang-kadang kita akan terima komen-komen yang kurang membangun lah,
0: betul.
1: Kita boleh cakapkan. Tapi dalam masa yang sama, hal-hal macam ni kita boleh just tutup mata, tutup telinga dan abaikan. Selagi komen ataupun kritikan itu tidak membina, selalunya kita ada pilihan untuk delete dan block.
0: Wow.
1: Yes, sebab betul. Itu adalah kita punya hak asasi sebagai manusia.
0: Betul.
1: Walaupun social media ni adalah sesuatu yang awam, semua orang boleh pakai, semua orang boleh akses, tapi apabila sesuatu komen itu dilontarkan pada kita yang juga pengguna social media, kita sentiasa ada hak untuk delete.
0: Betul.
1: Dan blog, dan ini juga baik untuk kita menjaga kesehatan mental.
0: Betul. Kan? Kalau Apis, respon ke atau diam-diam saja atau biarlah bangas ada di sana?
2: Kalau dulu ya saya respon lah. Kalau benar-benar negatif lah kan, yang tidak membangun, maksudnya yang seperti Ivy cakap tadi. Tapi sekarang saya macam abaikan lah. Kadang-kadang kita mengambil komen-komen netizen itu perlu. Sebab kenapa? Sebab kita untuk membangunkan diri kita juga sebenarnya. Tapi
0: betul,
2: mana
0: betul.
2: Yang baik tu?
0: Teguran yang baik.
2: Teguran yang baik tu kita ambil. Kalau teguran yang macam ada kurang sedikit.
1: Bukan kurang tu, Fis. Dia memang tak boleh lah.
0: Memang tak boleh, betul-betul.
1: Yang tidak

0: kasihku. Ya, hai, selamat pagi, salam ceria, salam hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026. Ekspresi inspirasiku anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda, DJ Edith, akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa hari ini, menu playlist, jangan lupa anda boleh hantarkan mulai dari sekarang. Hari ini lagu temanya lagu berkumpulan, jadi bolehlah anda WhatsApp dari sekarang 019-490-4848. Sebab FM, bagus pak.
1: Ini seokah.
2: Okay, yeah, but...

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

setia. Ya, ekspresi inspirasiku sudah pun dah pukul 10.37 minit pagi ketika ini, dan Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita. Hai, kita ada rakan kita menerusi ruangan WhatsApp Konti di Sabah FM. Antaranya kita ada Dia Alisa. Hai DJ Morning, salam ekspresi inspirasiku, selamat pagi juga untuk anda. Dia Alisa katanya hadir di Kota Marudu, cuaca sini cerah. Apapun, semoga sentiasa sehat ceria selalu, happy duty. Ada lagu yang dititipkan, terima kasih Dia Alisa. Juga kita ada Aiman Akasha dari Kinabatangan, selamat bertugas buat DJ juga untuk Sabah FM. Moga sihat walafiat, senyum selalu. Salam ekspresi inspirasiku ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja mereka berada, dengan ucapan katanya Sabah FM tetap terbaik di hati pendengar di mana sahaja bersiaran. Terima kasih untuk anda, Aiman Akasha. Jadi untuk anda mungkin ada yang juga belum muat turun ataupun ada RTM klik di telefon anda, di mana-mana pun anda boleh dengarkan ataupun ikuti siaran Sabah FM. Okay, dan juga sambil-sambil kita layan lagu-lagu dan juga info Edith kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Anda juga boleh selitkan ucapan anda, hantarkan mini playlist anda, yang penting simpan save sedia nombor kami di telefon pintar anda. Baik, 10.38 minit pagi ketika ini, Edith akan kembali lagi selepas ini untuk kongsikan info, bacakan kiriman ucapan. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: bagus bang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 9 minit dari sekarang kita akan bersama di jam yang kedua. Dan seperti biasa hari ini kita akan nantikan yang mana di jam yang kedua nanti kita akan bersama menerusi Sembang Ekspresi. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang mana kita akan berkongsi topik yang cukup menarik untuk kita hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Yang sementara nanti kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon sebagai pegawai perubatan pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Jadi anda boleh saksikan juga kami secara langsung menerusi siaran Facebook di Sabah FM. Anda juga boleh dengarkan frekuensi Sabah FM atau juga anda boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus pak.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Express

Ya, serupun kita bersama menerusi jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih rakan kita si Ratna. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Ratna. Katanya wah best hari ini topik lepas ni DJ berkenaan dengan kesihatan mental. Ha kan, yalah. Kita nantikan sebentar sahaja nanti kita akan bersamalah menerusi sembang ekspresi dengan Dr. Cherilina Grace Gideon sebentar sahaja nanti, yang mana kita akan bincangkan tentang topik kesihatan mental. Macam Ratna bilang tadi, kesihatan mental ni sebenarnya juga memainkan peranan yang penting lah dalam kehidupan kita kan. Bila kita luka secara fizikal, kita boleh lihat dengan mata kasar kita, tapi dari segi emosi, mental, semua tu boleh ditutupi dengan senyuman semata-mata. Jadi jangan biarkan diri kita toksik ataupun biarkan menjadi racun dalam diri kita. Jadi penting untuk anda ikuti, sama-samalah kita dengar temu bual, yang mana hari ini kita akan bersama dengan topik yang cukup menarik berkenaan dengan Brave Face, Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua. Kita nantikan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Ekspresi Inspirasi Cool. Selamat pagi, salam ceria untuk anda. Sebentar sahaja nanti kita akan ikuti temu bual sebagai Ekspresi. Namun sebelum itu, ini tinggi siapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih. Kita ada Aman Khan. Katanya, hai DJ, salam rindu. Dan juga katanya di Kampung Baginda Keningau ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun diselitkan juga. Kain berlipat dalam istana, pakaian putri Raja Kayangan. Sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Buat DJ, senyuman satu sedekah. Wow, si Aman Khan. Terima kasih Aman Khan. Okey, lagi kita ada rakan kita Norzita. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Norzita. Semoga lancar katanya bersiaran. Cuaca di Beaufort mendung. Apapun ada lagu dititipkan dari Norzita untuk pendengar setia Sabah FM. Terima kasih untuk anda Norzita. Lagi kita ada Rin. Rin di Kinarut katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Selamat bertugas DJ, semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Layan Ekspresi Inspirasi Kusa BFM bagus pada lagu juga dititipkan. Terima kasih Rin. Okey, baik, apapun sekarang ni sudah pun pukul 11.22 minit pagi ketika ini. Berbaki lebih kurang 8 minit dari sekarang, kita akan bersama 11.30 minit pagi nanti bersama menerusi Sembang Ekspresi Sabah FM bagus pada.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, seperti yang ditelepon war-warkan kepada anda 11.30 minit pagi ketika ini, kita bersama menerusi Sembang Ekspresi hari ini. Kita bersama dengan Dr. Cherilina Grace Gideon selaku pegawai perubatan, yang mana hari ini topiknya sangat cukup menarik tentang brave face ataupun hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Hello, selamat pagi doktor. Apa khabar doktor?
1: Selamat pagi, baik.
0: Ya, baik. Terima kasih doktor sebab ialah sudi untuk kongsikan. Kiranya topik cukup menarik sebab ini melibatkan kesihatan mental. Topik yang sebenarnya kita tidak kiranya agak segan ataupun ada stigmanya yang perlu orang bilang tabu. Okay. Betul. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi lebih lanjut lah doktor, mungkin doktor boleh kongsikan dulu secara ringkas lah sebenarnya apa yang didefinisikan ataupun dimaksudkan tentang brave face ini, dan apa mesej utama yang cuba disampaikan melalui tema hentikan stigma kesihatan mental milik semua ni doktor.
1: Baiklah, thank you DJ Edith. Okay, jadi untuk maklumat semua, brave face ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah sejenis satu program ataupun carnival lah, carnival kesedaran awam yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbukalah. Jadi ada dari melalui pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa

0: Bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Oke, jadi kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Oke, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Jadi dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Jadi untuk message yang kedua pula adalah kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa. Maksudnya siapa-siapapun boleh terkena masalah kesehatan mental inilah tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan. Jadi secara keseluruhannya lah kan kampanye ini sebenarnya menyuruh masyarakat kita agar lebih berani atau kita lebih brave lah kan.
1: Betul.
0: Sama brave dengan face nih. Yes, betul. Untuk lebih berani untuk bersuara, untuk menyokong dan sama-sama membina community yang lebih prihatin terhadap kesejahteraan emosi bersamalah.
1: Betul. Jadi sebenarnya sama pentingnya dengan nilai empathy.
0: Betul.
1: Cuba letakkan diri di kasut orang lain. Yes. Cuba untuk memahami sebab seperti yang doktor katakan tadi itu sebenarnya tidak mengira dari segi jantina, umur, status ataupun tidak mengira umur macam-macam sebenarnya. Jadi boleh terjadi kepada sesiapa. Betul. Dan juga inilah sebenarnya brave face untuk tampil berani suarakan. Baik, bila kita sebut pasal suara ni kan doktor, sebenarnya kalau doktor perasan ini ada sebut tadi tentang tabu ataupun segan. Jadi kita terfikir kenapa sebenarnya topik kesihatan mental ni masih dianggap tabu ataupun segan untuk dibincangkan khususnya untuk setengah masyarakat ketika ini.
0: Okay, actually yang ini pun memang kita semua pun sudah sedia tahu lah kan topik kesehatan mental ni yang memang sangat-sangat dari dulu sampai sekarang lah memang sangat tabu untuk kita bincangkan. Memang orang segan untuk mengutarakan isu masalah kesehatan mental ini.
1: Sebab itu ada stigma dokter.
0: Betul. Kan? Jadi dia sebenarnya dia adalah gabungan daripada beberapa faktor lah, faktor budaya, ada stigma sosial dan biasanya dan juga kurangnya pemahaman yang tepat tentang isu kesehatan mental itu sendiri. Jadi masyarakat kita ini kan dia selalu melabelkan isu kesehatan mental ini secara melampau. Jadi biasanya kalau kita dengar ada individu yang bergelut dengan masalah seperti kemurungan atau depression ataupun anxiety, selalu diletakkan stigma negatif. Kadang-kadang dicap sebagai orang yang kurang siuman ataupun orang akan dianggap sebagai lemah semangat, pemalas macam tu. Seolah-olah orang ini tidak ada daya tahan mental.
1: Kiranya macam tidak kekuatan diri.
0: Betul. Tapi sebenarnya itu semua salah lah. Nah, jadi disebabkan oleh label-label yang sangat menghukum ini, orang yang terkesan itu mereka memilih untuk berdiam diri. Disebabkan tuh label negatif semua tuh. Sehingga terpaksa bersendirian, terpaksa memendam derita dan mereka risau bimbang dipandang serong, dipulaukan oleh rakan-rakan, takut marwah, reputasi keluarga semua terjejas lah. Ada juga yang disalaherti sebagai kurang iman. Masyarakat kita sebahagian, tidak semua, tapi sebahagian masih lagi mengaitkan masalah kesehatan mental ini dengan tahap keimanan seseorang itulah. Kita pernah dengar dia ini kurang sembahyang, kurang beribadah, ataupun dia ini kurang dia tidak cukup bersyukur. Kita selalu mendengar macam itu. Lepas itu, actually, walaupun kita pun sedia tahu sebenarnya kalau dari aspek kerohanian dan agama ini memang sebenarnya sumber sokongan yang sangat penting.
1: Betul.
0: Nah, tetapi kita kena tahu dan faham kesehatan mental ini sebenarnya adalah satu isu perubatan dan fisiologi yang sangat kompleks.
1: Betul.
0: Dia melibatkan faktor-faktor persekitaran, melibatkan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak dan ini memerlukan rawatan yang profesional lah. Kemudian faktor seterusnya kekurangan literasi kesehatan mental lah. Nah, biasanya masih ada antara masyarakat kita yang masih sukar untuk membezakan antara stres biasa dengan gangguan mental. physical. Mereka belum faham apa itu tekanan hidup harian dan biasa dengan yang gangguan klinikal yang betul-betul memerlukan rawatan pakar. Kalau saya mungkin saya kasih jelaskan secara ringkas lah tentang stres. Biasa stres ini biasa dalam kehidupan. Kita ada dua jenis stres. Satu eustress, satu distress. Eustress ini kita sebut sebagai stres yang positif, tekanan yang positif yang boleh yang membina lah, dia boleh memberikan kita motivasi untuk membuat sesuatu lebih cakap dan menyelesaikan betul. Dan sedangkan kalau distress ini dia adalah tekanan yang negatif dan bersifat merosakkan. Dan dia biasanya dia boleh berlaku secara berterusan, berpanjangan ataupun berulang kali. Dan biasanya kalau distress ini dia sudah mengganggu kehidupan kita lah.
1: Contohnya macam mana tuh dokter yang distress tuh?
0: Distress ini contoh masalah keuangan. Masalah keluarga, penceraian atau kematian seseorang yang dekat dengan
1: kiranya pribadi lah, melibatkan yang memberi kesan dengan career ataupun kerja ya begitu.
0: Betul. Jadi yang distress, yang faktor ini sebenarnya dia contoh yang distress ini dia bersifat berlainan lah dari individu, sebab kita tidak boleh samakan setiap orang. Jadi yang penting kita tahu sebenarnya stres itu bukan semua adalah jahat.
1: Betul.
0: Dia ada yang baik, ada yang tidak baik lah. Jadi kita kena belajar untuk mengendalikan stres dengan lebih bagus supaya dia tidak akan menyebabkan disfungsi dalam kehidupan kita lah. Jadi kita yang faktor seterusnya adalah budaya menyembunyikan masalah pribadi lah. Biasa kita selalu dengar mau menjaga aib keluarga. Dan ada juga kita juga ada ekspektasi sosial daripada masyarakat kita lah. Kadang-kadang dalam setengah budaya kita ini masih ada lagi yang menganggap luahan emosi itu lemah. Lemah dan boleh menjejas marwah keluarga. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang membuatkan orang
1: segan
0: dan takut untuk meluahkan masalah mereka lah. Kemudian yang ekspektasi sosial, kita punya masyarakat masih lagi kadang-kadang akan menuntut seseorang tuh akan sentiasa nampak kuat atau kita panggil toxic positivity lah. Jadi membuatkan orang yang mempunyai expectation macam ni dia akan tertekan dan rasa bersalah untuk meminta bantuan. Yang ini boleh saya bagi contoh lah kan, contoh anak sulung dalam keluarga. Biasanya anak sulung dalam keluarga ini dituntut untuk sentiasa
1: kuat,
0: cakap,
1: jadi contoh adik beradik.
0: Jadi bila dorang ada masalah sendiri dengan tekanan dari ibu bapa, mereka rasa bersalah untuk meluahkan rasa emosi dorang yang tidak apa itulah. So ini salah satu contoh dia lah yang yang expectation dari orang luar begitu. Kemudian ada juga dari segi kebimbangan kerjaya dan ekonomi. Masih lagi ada orang merasa sekiranya kita orang-orang lain tahu mereka ini mempunyai masalah kesehatan mental akan mempunyai impak terhadap pekerjaan. Jika mereka meluahkan dupnya rasa meluahkan masalah kesehatan mental itu kan mereka akan merasa macam ada akan menjejaskan peluang kenaikan pangkat, contoh atau dinilai itu orang ini dia tidak kompeten.
1: Kiranya ada rekod lah,
0: rekod yang kalau dalam apa itu dia negatif sudah jadi macam tu.
1: Banyak sebenarnya perlu dia berkira lah.
0: Betul. Kadang-kadang orang-orang macam ni akan berdepan diskriminasi di tempat kerja. Sebab orang memandang serong dengan penyakit sakit kesehatan mental inilah. Jadi sebenarnya semua ni dia dari beberapa faktor ini dia akan menyumbang kepada kenapa kita masih ada stigma dan menyebabkan orang pun masih tidak berani untuk tampil ke hadapan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi.
1: Betul. Jadi sebenarnya itu perkongsian yang sangat-sangat menyeluruh, doktor, sebab kita tidak boleh rasa macam lemah ataupun ialah mereka bersendirian. Sebenarnya ini perlu dapatkan bantuan.
0: Betul.
1: Bantuan contohnya seperti rakan yang boleh dipercayai untuk meluah tempat untuk bernafas kiranya. Jadi sebenarnya anda tidak kesunyian, mungkin ada yang terasa macam yang mungkin tersentuh hati mereka, mungkin selama ini mereka kuat. Sebenarnya ini adalah untuk kita sama-sama mencari saluran yang tepat untuk anda dapatkan bantuan dari segi mental dari segi emosi kan, cara untuk kendalikan stres. Dan kita belajar sebenarnya dari doktor juga, use stress dan distress, ada dua stress yang berbeza. Use stress untuk membina, untuk memotivasikan anda, komitmen, disiplin anda, cara mengendalikan. Kita faham sebenarnya stres ini luar kawalan, tapi cara untuk kita bertindak, bertindak untuk maju ke hadapan. Jadi sangat penting untuk jaga diri anda dari segi physical, mental, emosi, okay, dan untuk sentiasa ada aura positif, aura positif untuk maju ke hadapan. Doktor sebenarnya tekankan juga distress, distress emosi, cara untuk yang kita risau sebanyak boleh terpesong dengan keadaan luar kawalan kan, secara peribadi macam doktor kongsikan tadi dari segi keluarga ataupun kewangan atau macam-macam lagi, perceraian atau macam-macam lagi. Tapi sebenarnya itu kita kena faham sebab stres ini banyak arah yang melintang, kan doktor. Jadi sebenarnya doktor banyak lagi kita ingin kongsikan ataupun dengarkan perkongsian dari doktor yang cukup menarik. Ada juga yang hantarkan juga komen yang sangat orang bilang bermanfaat topik kali ini. Tapi kita berehat dulu doktor. Okay, dan boleh. Selepas ini kita akan sambung untuk topik hari ini, Brave Face, hentikan stigma kesihatan mental milik semua.

0: Ya, itu dia dalam Dia Mojek Hafiz featuring Zina Khaldan juga Zamir. Sebenarnya lagu ini dekat kiranya dengan topik kita, doktor, tentang kesihatan mental. Dalam diam, berada dalam diam tapi sebenarnya perlukan bantuan. Baik, berbalik kepada Breakfast. Sebenarnya tadi kita sudah lebih lanjut tentang kesihatan mental kan, doktor. Tapi Breakfast ni bila diadakan ni, doktor?
1: Okay, untuk kita punya program Breakfast ni sebenarnya kita akan adakan selama 2 hari lah. 2 sampai 3 Oktober. Besok dan hari Sabtu inilah di ITCC Shopping Mall, di sebelah bawah yang tempat di atrium dengan left and right wing itulah. Jadi untuk yang berminat untuk datang, boleh datang tanpa pendaftaran awal. Datang saja, nanti kita orang pengunjung boleh hadir terus ke lokasi lah. Jadi pendaftaran hanya akan dibuat pada hari kejadian, selepas sampai di lokasi.
0: Okay. Jadi untuk mereka lah ataupun pendengar yang berminat untuk hadir, mungkin doktor boleh kongsikan apa yang menarik lah dari segi aktiviti ataupun perkhidmatan. Mungkin ada perkhidmatan seperti saringan kesihatan mental ataupun counseling yang disediakan dalam Breakfast ni, doktor.
1: Okay. Sebenarnya kita ada banyak aktiviti yang menarik.
0: Macam-macam ada. Antaranya apa, doktor?
1: Okay, kita ada saringan kesehatan, kesehatan yang biasa. Ada saringan kesehatan mental juga. Kemudian kita ada pameran kesehatan dari pelbagai cawangan, dari pemakanan, dari cawangan HIV, dari pegawai psikologi sendiri. Kemudian kita juga ada pelbagai game yang menarik, activity game. Kemudian sepanjang hari kita akan ada activity mewarna bagi preschool. Jadi activity akan berlangsung sepanjang hari tanpa mengira masalah. Siapa yang mau boleh datang saja, tidak perlu mendaftar awal, datang saja ke lokasi lah. Nah, kemudian kita juga ada jemputan dari agensi luar, contohnya Befriender dengan Youth Prep. So Befriender ni nanti kami akan bekerjasama dengan pegawai psikologi kami. Mereka akan buka satu booth lah, kita panggil Safe Space Corner. Yang ini khas kepada siapa-siapa pengunjung di luar sana yang ingin mendapatkan hikmat counseling, ataupun sekiranya mereka ini hanya sekadar memerlukan seseorang untuk mendengar. Jadi boleh datang. Dia nanti bila sampai di lokasi, nanti kita akan tunjukkan. Sebab dia punya khas booth dia ini, dia kami letakkan di tempat yang sedikit terlindung supaya tidak mengganggu sesi.
0: Kiranya ada privacy lah.
1: Yes, betul. Sebab sesi ini kira PNC lah. So kita letakkan di tempat yang sedikit tertutup, untuk orang ramai yang kurang sedikit flow orang lah. Kemudian kita ada cabutan bertuah, kita ada kuis kesehatan mental. Semua nih kita untuk yang kuis-kuis ini pun kita akan sediakan hadiah juga lah. Dan paling penting, kita ada pelbagai talk dan forum dari pakar psychiatry itu sendiri, dari jemputan Queen Hospital Mesra Bukit Padang dan juga Hospital Tuaran lah.
0: Masuk percuma, doktor?
1: Masuk percuma.
0: Jadi jangan risau lah untuk mungkin orang terfikir
1: tidak perlu risau.
0: Okay, ada pendaftaran kah? Tiada kan? Tapi doktor bilang boleh hadir secara fizikal. Nanti mungkin ada yang tidak tahu kan, nanti akan ditunjuklah langkah demi langkah macam mana mau ikut kan. Sebab macam-macam ada dalam dalam kita mencari ilmu kan, tentang fahami emosi. Tapi juga ada untuk menceriakan suasana macam kuis, ada cabutan bertuah. Memang menarik lah, doktor. Terkenal lagi di hujung minggu. Okay, jadi memang pengisian yang bermanfaatlah untuk hujung minggu kan, hari Sabtu. Baik, kita sudah sampai di penghujung sebenarnya, doktor. Tidak sedar masa berlalu begitu pantas. Jadi sudah semestinya sebagai penutup ni, doktor boleh kongsikan sedikit pesanan ataupun kata-kata semangat daripada pihak penganjur untuk para pendengar yang mungkin sedang bergelut dengan tekanan emosi ketika ini, doktor.
1: Okay, boleh. Jadi mungkin sebagai wakil wakil penganjur, message kami ringkas sajalah. Ingatlah, Anda tidak pernah sendirian. Walau seberat apapun beban yang Anda galas hari ini, bernafaslah perlahan-lahan dan berikan ruang untuk diri Anda berehat. Anda lebih kuat daripada apa yang Anda sangkakan, dan setiap hari baharu sentiasa membawa harapan untuk sembuh. Sebagai penutup, saya mewakili penganjur ingin menitipkan beberapa kata-kata semangat lah yang untuk semua pendengar kita di luar sana. Yang pertama, tentang penerimaan diri. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri. Kita mesti menerima hakikat bahwa tidak mengapa hari ini tidak menjadi yang terbaik, karena proses untuk pulih mengambil masa. Mm-hmm. Yang kedua, keberanian untuk bersuara. Jangan simpan segalanya sendirian. Mm-hmm. Berkongsi dengan sahabat, dengan ahli keluarga, ataupun dengan ahli profesional, ini merupakan salah satu langkah yang besar dan bukanlah tanda kelemahan. Mm-hmm. Dan terakhir, untuk harga diri. Kehadiran Anda di dunia ini amat bermakna. Kegagalan atau cabaran hari ini tidak mendefinisikan nilai keseluruhan diri Anda. Mm-hmm. Teruskan melangkah dengan perlahan karena hari esok masih ada untuk kita mula semula.
0: Iya, baik. Terbaik, doktor. Ayat-ayat sebegini kan untuk ialah sesuai dengan hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Sekali lagi, terima kasih doktor Charlina Grace Gideon selaku pegawai perubatan yang mana hari ini kita bersama menerusi topik yang cukup memberi semangat, Brave Face, yang mana bermula esok, doktor.
1: Betul.
0: Esok sehingga hari Sabtu, dua hari. Ya. Untuk anda hadir sama untuk ialah ada forum ataupun banyak lagi saringan kesihatan secara percuma semuanya. Betul. Betul. Anda boleh hadir di
1: ITCC Shopping Mall jam 10 pagi sudah dibuka.
0: Iya, betul. Jadi sesuai dengan pesanan dari doktor tadi, untuk teruskan kehidupan, jom kita dengarkan sebagai lagu penutup untuk Sembang Ekspresi. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Sabi FM, bagus bang.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Ekspresi Inspirasi Ekspresi Inspirasi.
2: Sudah pun kita bersama menerusi jam yang seterusnya. Selamat tengah hari untuk anda semua. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.08 tengah hari.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
1: Ya, dan juga selamat tengah hari untuk anda. 12.30 minit tengah hari ketika ini masih lagi di setia bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Jadi untuk anda mungkin yang terlupa hari ini temanya lagu apa, lagu hari ini berkumpulan. Jadi ini tinggi siapa juga rakan-rakan kita. Antaranya kita ada si Erin, dia bilang hi DJ, selamat bertugas. Hai juga untuk anda, katanya ada lagu yang ingin ditujukan buat Kak I. Siapa Kak I tu? Okey, apa pun terima kasih Erin, tapi pastikan lagu hari ini lagu tema berkumpulan lah ya. Okay, Rosie William di Inanam, selamat bertugas buat DJ, salam buat Kak B Sabah FM Bagus. Bah, terima kasih, terima kasih juga untuk ada Rosie. Lagi kita ada rakan kita ini, kita ada si Marsa Saleh di Tawau, katanya selamat bertugas buat DJ, semoga sihat sejahtera selalu dan tugasan lancar dipermudahkan bersiaran ekspresi inspirasi ku, amin. Terima kasih. Menu playlist hari ini ada diselitkan buat hiburan semua yang layan Sabah FM Bagus. Bah, di mana sahaja mereka berada. Terima kasih DJ. Terima kasih juga untuk anda. Baik, kita akan nantikan tepat pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari dan seperti biasa masih lagi sempat untuk anda hantarkan menu playlist anda WhatsApp kami di Konti Sabah FM.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

aku. 12.48 minit tengah hari ketika ini, hari ini 1 Oktober 2026. Sebenarnya kita meraihkan setiap tahun kita memperingati meraihkan individu yang banyak berjasa kepada semua, iaitu tiada lain tiada bukan warga emas, yang mana kita sendiri saksikan kehebatan mereka ini bukan terletak pada usia tetapi pada pengalaman, pengorbanan, kasih sayang yang dicurahkan. Jadi kita hayati, kita ambil setiap pengalaman mereka untuk dijadikan pedoman dan juga panduan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut Hari Warga Emas. Warga Emas disayangi negara harmoni. Hari ini kita raikan mereka yang banyak berjasa dalam kehidupan, untuk ajar kita tentang ialah pengalaman mereka, pengorbanan dan kasih sayang yang dicurahkan. Jadi mungkin juga anda boleh ambil saat ini untuk kita menghargai kedua ibu bapa, kan, nenek kita, untuk sama-sama kita memperingati sebenarnya 1 Oktober 2026 ini untuk kita meraihkan individu yang banyak berjasa kepada kita, iaitu warga emas. Okey, baik, 12.49 minit tengah hari, kita nantikan 11 minit dari sekarang, tepat terpukul 1 tengah hari, kita akan beri laluan utama 1 tengah hari.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
0: Ya, jam yang keempat Ekspresi Inspirasiku. Kita akan beri laluan dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita hari ini. Menu playlist hari ini lagu temanya berkumpulan. Jadi kita akan dengarkan singgah pukul 2 petang nanti. Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi Berita Sabah FM. Jadi jom kita dengarkan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, ekspresi inspirasi Kudit bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang ini, 4 jam di ruang udara. Jadi anda telah pun berhibur dengan lagu-lagu hiburan pilihan rakan-rakan juga di jam yang terakhir tadi, 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang hari ini. Tema lagu playlist, lagu berkumpulan. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan rakan-rakan hari ini. Okey, dan apa pun jangan ke mana-mana sebab lepas ni anda akan bersama dengan Kak Lang dan juga DJ Nodi menerusi Bangam Latu Janji Dangar, juga akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam seru pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bangamlah.
1: Bangamlah tu. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami untuk ini petang, edisi hari ini. Pastinya bulan yang baharu.
0: Ya. Wow. Bulan yang baharu 1 Oktober.
1: Dan hari ini hari Khamis. Okay. Dan untuk jam yang pertama, seperti biasa, macam biasa, macam tidak biasa, kita dah belajar bahasa etnik.
0: Bahasa etniknya kita. Wow. Janji manis.
1: Oh, janji manis betul. Dia bilang dia punya janji manis ni kan, aku berjanji hanya kau seorang di dalam hatiku.
0: Boleh percaya kah?
1: Ai, kata-kata buaya ini.
0: Siapa buaya tu? Jauh di depan mata
1: saya. Janganlah ditunjuk-tunjuk.
0: Tidak apa. Orang baik betul di depan saya ni. Okey. Jadi kamu cikgu-cikgu semua tampil apa ni, bantu kami untuk bahasa etnik kita hari ini. Aku berjanji hanya kau seorang di dalam hatiku.
1: Betul. Iyalah, kita pun juga apa ni, cakap dengan yang apa ni yang kita suka kan, dalam bahasa-bahasa yang lain.
0: Bahasa yang lain kan.
1: Betul.
0: Jadi kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp 019-490-4848.
1: Betul. Okey, kamu boleh lagi juga apa ni, komen-komen di Facebook juga, right? Nanti selepas kita asyik baca, kita ada lagu daripada Steve Lindah Solin, Muka 2.
0: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Bagus Bah.
1: Yap, Sapa FM Bagus Bah. Saya berjanji cuma kau seorang di dalam hati saya.
2: Okey, ini kita mulakanlah kita punya kelas bahasa etik. Kita ada Siti Yapsah.
1: Okey.
2: Aku berjanji cuma ikau mau miso da silalum guangko.
1: Oh, silalum dah lama.
2: Okey. Bisaya bopot.
1: Lagi kita ada Sinor Zita juga dalam bahasa Bisaya bopot. Aku berjanji ikau oni mau miso da silalum guangko.
2: Bagi sebuahnya pula macam mana kalau dia bercakap sama kekasihnya?
1: Iya, majanci.
2: Majanci.
1: Iya majanci. Idi culalita ko lalena atiku.
2: Culaleta.
1: Culaleta.
2: Hanya kesorang. Lalena hatiku. Dalam hatiku.
1: Lalena hatiku.
2: Lalena hatiku. Okey. Okay, ini si... Ya, apa nih? Kejap.
1: Haji. Jafar Asin.
2: Dengan
1: Aki Haji. Kampung Lupak.
2: Kampung Lupak Bopot. Bisanya okay. Bisa juga lah.
1: Ikau
2: nia misa-misa. Apa tu? Ngam ke tu?
1: Da gudangko
2: kiriman.
1: Da gudangko kiriman tu kiriman Aki Haji.
2: Gudangko. Oh, gudang di dalam. Okey, satu lagi si Amar Lentigi.
1: Okey.
2: Bajo KB.
1: Aku berjanji kau jo dendangan diom ataiko.
2: Okey, jadi kamu terus komen lagi.
1: Yep.
2: WhatsApp dan komen di Facebook Sabah FM.
1: Okey, kita ada lagu daripada Firdaus ML Sabah Onsoi.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.
3: Hari pertama saya di Sabah.

0: Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Bah Ngamlatu.
1: Bangamlatu lagu tadi, lagu daripada si Molly Sikin, lagu dia bertajuk Sumbiling.
2: Sumbiling
1: ya. Okey, ada sekarang pukul 2:26 minit petang.
2: Ya, kita sambung kita punya kelas pasal ini. Kita ada si Rosie William Z. Bahasa dusun.
1: Okey.
2: Yoko berjanji, Yoku kangam kesebutannya.
1: Yoku
2: berjanji ekau segulun. It's wang ginawoku.
1: Oh.
2: It's wang ginawoku.
1: Ikaw no.
2: Okay, coba.
1: Sengulun suang ginawoku.
2: Boleh sudah lah.
1: Cama hujan satu.
2: Tapi
1: luar.
2: Itu jalah yang boleh dinyanyi. Lirik tu saja.
1: Okay.
2: Siaran.
1: Siaran. Nah, ini dalam bahasa Sungai Segama.
2: Uh-huh.
1: Dia bilang, aku ngejanji asar ikaw bugol nong alom ataiko.
2: Nah. Macam biasa ada tambahan. Tiada orang lain jadi pilihanku. Penakai ulun silun beloi dilianku.
1: Okey, lagi kita ada si
2: Ina
1: Rosana. Ini sama tuaran. Aku berjanji hanya kau undangan tak dio mataiko.
2: Ni baju sama tuaran. Okay. Si Elis Rayman, etnik Iban Sarawak.
1: Okey.
2: Aku berjanji seminan nuan si koba dalam atiku.
1: Okey, itu dalam bahasa Iban Sarawak. Okey, kamu boleh post komen-komen. Okay. Lepas ni kita kasih baca dia
2: boleh.
1: Lagi. Kita ada lagu daripada Tantiana Tukiman. Lagu yang bertajuk Renggot Jangat.
2: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

1/N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25

0: Fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Bangam lah tu
2: anak. Kalau cuaca buruk tu, janganlah rajin-rajin dan pergi main pickleball saja.
3: Okey, mainlah indoor. Janganlah di luar kan. Kapan ni kawasan yang indoor tu okey, selamat lah. Berbumbung. Apa lagi? Bernet keliling.
2: Dan juga kalau yang main di luar tu kan, mungkin sukan lain lah. Mungkin bola ke apapun, hindarilah.
3: Biasanya kawasan padang luas kan.
2: Betul.
3: Baik, kita sambung kita punya kelas bahasa ini. Kita ada si Koli Bambang, Dusun Sarayo Ranau.
2: Aha. Mamatos aku ika no sungulun it suang ginavoko.
3: Mamatos tu aku berjanji ya. Iya kak?
2: Kurang lah.
3: Aku mamatos.
2: Okay. Berjanji.
3: Si Stanis Boros Dusun. Sini ulu papar. Jumanji aku iya noh sunggulun itsalom ginawoku.
2: Ginawoku. Lagi kita si main ni Emma, dia bilang aku berjanji ikau oni mamiso dasalulum salalum guangku.
3: Ini gitu. Kalau dia komen di Facebook menanya dia kerja. Kalau dia nak kerja dia akan hantar voice note.
2: Oh. Okey.
3: Nanti heran pula bosnya. Bapa kan kau bercakap-cakap saja baru aku berjanji lagi hanya aku kau di hatiku.
2: Bye lagi. Siapa lagi kau telefon itu?
3: Kena tuduh lagi bercinta. Kan. Okey, si Armizan bahasa baju sama KB.
2: Okey.
3: Aku berjanji kau jo dendangan tak diom ataiko.
2: Wow, okey. Ya. Kamu boleh terus komen-komen lepas ni kita kasih baca di Facebook pun boleh, di WhatsApp pun boleh. Nombor WhatsApp kalang macam biasa nombor dia ialah
3: 0194904848.
2: Okey, kita lagu daripada si Kamis, tayang-tayang.
3: Noh, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.
1: Ngamlah tu. Bangamlah tu lagu tadi, lagu daripada si Narcissus, Justin Mesin, Hati Bukan Mata.
2: Best lagu dia. Ya, baik, kita akan pusingan terakhir untuk okay. Kelas Bahasa Etnik. Tidak ada segi Jepanis.
1: Okey.
2: Janjiku dokou. Ha, kalau no deh.
1: Janjiku dokou, oko ani songulun lalom guangko.
2: Iya. Oh. Bahasa apa tu?
1: Ini macam bahasa tatana.
2: Tatana. Okay. Terima kasih Dipanis. Muhammad Rizki. Kadazan Pinampang. Apa tu? Pantun dia bagi di bawah tu ya.
1: Okey.
2: Pantun lah rasanya kan. Dua lengkap. Saya heran. Saya tertarik sebab dia kasih highlight. Lepas tu ada buaya pula tu.
1: Okey. Batasku diau songuhun kono daik suang gina boko.
2: Kadazan penampang ya. Okay. Psikologi pula. Rusun rokot-rokot. Dia bilang mamatos oku iya no sosong gulun it seralom guangko.
1: Wow, hujan di sana, hujan.
2: Hujan lebat.
1: Ada ribu petir lagi dia
2: kasih. Hujan lebat di sana. Okay. Kita ada si Ezwin. Murid Keningau, nampakat aku oyo ya sangulun dalalom doh guangko. Makasih Ezwin.
1: Cudit. Lagi, batosku ikan nosongulon it suang ginawaku. Ini dalam bahasa dusun.
2: Dan satu lagi si Ramli.
1: Dia bilang
2: Sarawak, Melanau.
1: Melanau Sarawak.
2: Lain pula tu.
1: Kan mag dang asing kau, dia bilang.
2: Nah.
1: Wah. Kau satu orang di hatiku. Mungkin simple sekali kali kan.
2: Ya kan. Ya, asing ni macam satu orang lah kan. sendiri. Pandai-pandai lagi tu.
1: Okey, walaupun terima kasih. Untuk anda semua yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik kita untuk hari ini. Dan kejap lagi di jam yang kedua, macam biasa kita ada topik santai.
2: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xie.
1: Thank you.
4: Terima kasih.
3: Magsukul.
2: Paring kewenangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Ngam Latu.
1: Bangam lah tu. Sekarang pukul 3.5 minit petang ya. Di jam yang kedua sedekat lang.
2: Baik, terima kasih kamu setia bersama dengan kami yang sedang bertugas dalam menjalankan tugas.
1: Betul. Dan cerita kita untuk ini petang masih lagi
2: santai,
1: berkisahkan janji.
2: Wah, berjanji ni kan Udi senang mengucapkan.
1: Oi, senang tapi betul untuk kita lafazkan.
2: Tapi untuk menunaikannya banyak betul dia punya dugaan dan cabaran.
1: Betul.
2: Tapi ada juga lah orang yang mungkin memang dia berpegang teguh kepada janjinya.
1: Okay. Jadi topik kita untuk ini petang, apa janji kamu dengan diri kamu sendiri?
2: Ya, kalau kamu tidak dapat berjanji dengan orang lain, kamu tidak berani mau berjanjikan, takut tidak tertunai, kita berjanji dengan diri kita sendiri.
1: Oh, sekarang
2: aku berjanji akan setia kepadamu.
1: Oh, sekarang ini saya berjanji
2: apa?
1: Untuk apa? Kumpul duit.
2: Oh ya, kita mau kawin.
1: Kita ni
2: mau melancong,
1: mau buat sesuatu kan. Jadi kita perlu
2: ada perancangan dana, kan.
1: Perancangan.
2: Okey, mantap mantap. Jadi macam-macam lah kita punya janji Nodi. Macam Kak Lang pula berjanji mau apa ni, jaga makan lah sekarang ni. Bukan lagi mau kurus lah Nodi. Kita kan ni kan semakin tua. Semakin tua jaga pemakanan tu penting Nodi.
1: Bukan semakin tua, semakin berumur.
2: Semakin berusia.
1: Jangan cakap tua itu.
2: Kau kok yang cakap usia senja sudah. Jadi yang senja-senja ni kena jaga-jaga sudah lah.
1: Pukul
2: maghrib sudah, maghrib.
1: Pukul 5 sudah, pukul 6
2: sudah. Okey, okay, itu boleh, kita punya tajuk ni hari. Apa janji kamu dengan diri kamu sendiri?
1: Betul.
2: Kamu boleh komen-komen di Facebook. Ini dah kisah lah, bukan azam lah. Tapi kamu memang sihir simpan dalam hati kamu.
1: Oh, betul.
2: Janji kamu kepada diri kamu sendiri. Mau sukses kah? Mau berjaya kah?
1: Kan berjanji mungkin mau dapatkan apa-apalah. Dalam rumah kah?
2: Ya.
1: Berjanji untuk
2: macam-macam, mau ditari kumpul duit.
1: Kumpul
2: berjanji
1: duit. Macam-macam lah yang kita berjanji untuk diri kita sendiri. Mungkin kita berjanji untuk setiap hari membersihkan rumah pun janji juga kan?
2: Ya, betul.
1: Janji.
2: Aku berjanji aku tidak akan kasih kotor sudah bilik aku.
1: Betul.
2: Aku bersih sudah bilik aku.
1: Betul.
2: Meja aku.
1: Saya janji rajin cuci kain lagi dia bilang. Ini satu minggu satu kali. Bukulat sudah dia akan kumpul-kumpul.
2: Ay, kalau kering dah juga bukulat. Jangannya basah. Kalau basah tuh.
1: Yang baru siap apa ini busukan karena campur saya di sana.
2: Nah itu kau tuh.
1: Oke, kamu boleh terus kami lepas ini kasih baca. Oke. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini dalam pukul 3.20 menit petang nanti.
2: Ya, sampai FM.
1: Bagus bang.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM. Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Ya, santai sampai petang terus bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk ini hari 1 Oktober 2026.
1: Baik, Oktober, November, Disember tinggal 3 bulan lagi kita melangkah masuk ke tahun baru. Gitu ah. Okey, tajuk kita ni hari santai, janji dengan diri sendiri. Kadang-kadang Nodi kan kita sibuk berjanji dengan mana-mana tapi kita lupa janji dengan diri sendiri kan.
0: Oh, betul. Kadang-kadang ni janji ni pun macam lebih kurang macam azam juga begini kan. Janji anda di awal tahun ataupun di hujung tahun 2025, tahun 2026 saya berjanji. Begitu.
1: Janji saya mau kurus.
0: Sekarang sudah bulan 10 sudah. Jadi macam mana kamu punya janji
1: itu? Baik, kita ada si Norzita, dia bilang, aku ni berjanji yang pada yang satu dan aku yakinkan diri aku akan terus berdiet.
0: Betul. Sebab hari itu dia ada ceritakan dulu kan dia punya apa ni
1: dulu badan, dia bilang kan X.
0: Betul.
1: Berapa kata L, tapi sekarang dia bilang macam XL sudah. XLK kan. Begitulah. Aku janji bilangnya aku akan terus berdiet, akan berjanji tetap bersemangat. Dia bilang bersama dengan anak-anak selagi masih ada insyaAllah. Dan yang terakhir berjanji tetap merasa bangga menjadi anak Malaysia dan menjadi rakyat Malaysia.
0: Wow, itu yang kita harapkan. Okey, lagi kita ada kawan kita di sini.
1: Siapa ini?
0: Si
1: Fahsa. Mana?
0: Petang. Saya berjanji akan membahagiakan dua orang tua saya, itu janji saya buat masa sekarang yang masih single. Jadi saya tumpahkan buat ibu dan ayah lah saja, maju ke hadapan untuk diri sendiri.
1: Sementara masih ada peluang untuk berbakti dengan kedua orang tua, buatlah selagi hayat masih ada kan.
0: Betul.
1: Kalau sudah tiada tu, menyesal pun tiada guna sudah.
0: Betul.
1: Kan? Kan? Apalagi ini macam single mingle ni, lagilah single. Senang tiada pikiran.
0: Sini pun single ni.
1: Yang di depan saya ini pun single sekarang.
0: Okay, kita dengar lagu ini. Lagu bertajuk Mansau di Kota Bulut. Lagu yang dinyanyikan oleh si Herbert Harvey Jaiti.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

Goosebumps. Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus yeah.
1: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam best.
2: Okay, Sabah FM bagus ba dan sudah pukul 4:11 minit petang.
3: Ya. Dan macam biasa kita pagi. Masih lagi kongsikan bahaya kita ingat pagi ni. Kita masih kongsikan lagi Sukan Asia 2026 di Aichi Nagoya. Hari ini 1 hari bulan kan. Berapa hari saya tinggal lagi.
2: Betul.
3: Malaysia kekal sekarang ni di kedudukan yang ke-11 dengan 6 emas, 5 perak, 12 gangsa dengan keseluruhan 23 kutipan pingat.
2: Wow, okey. Pastinya di apa ni hari-hari terakhir sedangkan dan pastinya juga negara China terus unggul di hadapan 152 pingat emas, 69 perak, 61 gangsa, jumlah keseluruhan 282.
3: Di tempat kedua Japan dengan kutipan keseluruhan 204 pingat dan juga Republic of Korea 108 kutipan pingat. Betul. Jadi tinggal beberapa hari je lagi. 4 hari bulan penutupan sudah untuk Sukan Asia di mana akan diadakan di Stadium Paloma Aichi Nagoya.
2: Wow, okey.
3: Di mana? Jadi sempat tepi ye?
2: Sempat nih. Sempat. Berapa jam mau flight di sana?
3: Tidak pernah kita pergi Jepun, Nodi. Jadi kita tidak tahu, kesian. Paksa mau tanya Mr. JPT, berapa JPT. Jam di sana?
2: Betul.
3: Baik. Okay. 4:30 petang macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama dia.
2: Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63
3: dan Sabah tuan rumah persidangan ICAAPD.
2: Okey, yang mana berita akan dibacakan 4:30 minit petang nanti dan berita disunting oleh
3: Sharon Rahman.
2: Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu gandingan Rosa dan juga Pasir Ungu, Terlanjur Cinta, tapi diganti dulu lagu ini, lagu daripada Black Dog Bone, Hatiku Terluka Lagi.
3: Ya, Sabah FM.
2: Bagus bang.
4: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Antara topik diketengahkan adalah mengenal pasti bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik serta langkah pencegahan ketika menjalankan tugas. Taklimat disampaikan Pengurus Kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nur. Terdahulu, delegasi Sabah Electric City diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, turut mengadakan kunjungan hormat kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jalti Dikun. Kerjasama itu bagi menyokong usaha memperluas budaya keselamatan elektrik dalam kalangan agensi kerajaan dan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebuah premis perkakasan dikenakan kompaun dalam pemeriksaan yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Tawau pada 30 September. Pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Siasatan ke atas peniaga premis berkenaan mendapati barangan yang dipamerkan untuk jualan tidak disertakan tanda harga jualan tunai sebagaimana diwajibkan. Peniaga premis berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, KPDN Cawangan Tawau turut menjalankan pemeriksaan ke atas stesen minyak di sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati stesen minyak menyediakan peti dan buku log lawatan KPDN. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Ke arah mewujudkan ekosistem perikanan yang lebih kukuh dan mampan, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, giat mendekati komuniti nelayan bagi memahami keperluan sebenar dalam memperkukuh ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus besarnya Burhan Jaafar berkata, usaha membangunkan industri perikanan tidak seharusnya tertumpu kepada aspek pemasaran hasil laut semata-mata. Sebaliknya perlu melihat keseluruhan rantaian industri termasuk kemudahan dan peralatan yang diperlukan nelayan. Beliau menyatakan demikian selepas tinjauan ke premis menjual peralatan menangkap ikan di Jalan Pasar Tawau. Tambah Burhan, Tawau mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Justru, usaha memperkukuh industri berkenaan perlu dilaksana melalui kerjasama pelbagai pihak. Perkembangan sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Zuraini Abu Hassan berkata, pencapaian atlet murid SSMS mencerminkan pembangunan yang seimbang dalam sukan, akademik dan sahsia. Dalam bidang sukan, atlet murid SSMS mencatat penyertaan di peringkat antarabangsa termasuk ke Australia, Jepun, Korea dan Jakarta sepanjang 2026. Pencapaian di gelanggang turut bergerak seiring dengan prestasi akademik atlet murid dengan merekodkan grade purata sekolah 4.52 bagi SPM 2025. Manakala 100% pelajar pra-universiti SSMS layak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pencapaian itu memperkukuh aspirasi SSMS menerusi slogan SSMS School for Future Olympians. Datin Zuraini berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi kini kembali mencipta sejarah dengan penganjuran semula Pesawi ke-13 bermula 3 hingga 6 Oktober ini. Ia sekaligus menghidupkan kembali tradisi sukan yang menjadi antara wadah penting untuk menyatukan warga Yayasan Sabah dari pelbagai wilayah. Kira-kira 500 peserta dari 6 wilayah Yayasan Sabah akan mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan. Antara sukan dipertandingkan futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pickleball dan carom. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar dijangka menyempurnakan pesawi ke-13 ini pada 2 Oktober di Gelanggang 8 Kompleks Sukan Tun Adenan. Penganjuran semula pesta berkenaan bukan sahaja untuk menguji keupayaan dan kecergasan fizikal, malah memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat kerja berpasukan merentasi wilayah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICA-APD. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Karaku Malaysia.
1: Karaku Malaysia. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
2: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
3: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti, teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak, jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
2: Jangan lalai, bertindaklah dengan bijak dan waspada.
4: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.

Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan semukul 4.50 minit petang. Kejap je lagi 5 petang. Kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Apa janji kamu dengan diri kamu sendiri? Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook kami di Sabah FM Bagus Bah. Ataupun boleh hantarkan di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah.

0: Bah ngam latu.
1: Bang Amla tu di jam yang terakhir sudah dan sudah pukul 5.23 minit petang.
2: Cuaca ke sangat-sangat sejuk Nodi. Siap di luar sana pun hujan.
1: Hujan lebat dan tadi pun ada senapakan di TikTok. Ada beberapa orang lah yang live di beberapa kawasan jalan raya dinaiki air sebenarnya. Sudah. Di Inanam pun ada sudah di jalan Kiongsom di sana.
2: Kita pun tahu kan memang kalau macam hujan yang berpanjangan begini ada kawasan-kawasan yang memang dinaiki air. Contoh macam yang kejadian baru-baru tu pun kita tengok di media sosial.
1: Betul.
2: Banyak orang kongsi tempat-tempat yang dinaiki air. Berhati-hati kamu. Berjaga-jaga, beringat-ingat ya. Kalau boleh air yang anu tu janganlah diredah bilang orang.
1: Air yang tenang jangan disangka tidak dalam.
2: Iya. Kan? Oke, okay, kita sambung cerita kita hari ini tentang janji kepada diri sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Macam si Emma Fatima. Dia berjanji di dalam diri dia sendiri, okay, dia mau membahagiakan keluarga dia. Dan juga suami tersayang. Orang-orang yang tersayang lah.
1: Betul.
2: Kan?
1: Ini si Moriski. Dia respon menggunakan gambar. Esok saya berjanji. Takkanlah esok. Awal bilang dia berjanji akan terus berusaha. Karena bila susah, tiada orang yang akan bantu. Kita sendiri kena bangkit.
2: Gambar tu, Nadi. Kohada. Kohada gambar begitu.
1: Ini mana ini? Kopi-kopi tangan dia bilang. Sabli di mana dia? Ini di Senakan.
2: Sudahlah tengah hujan, panas-panas lagi, lapar-lapar lagi. Diantar lagi gambar ke si jealous sama aku sama si Nodi.
1: Okey, kamu boleh terus komen-komen lepas dia kasih baca lagi. Kita dengar dulu lagu ini. Lagu daripada Hypo X. Lagu mereka bertajuk Pasti Terjadi.
2: Ya, Sabi FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Eh, Rafiq.
4: Wey.
3: Kau tahu kah? Paling banyak kod yang digunakan untuk buat lagu, lagu pop.
4: Hmm.
3: Dia pakai kod C.
4: Itu standard tu. C, D, E, F.
3: Ya, tapi paling banyak lah pakai kod mesti C.
4: Okay.
3: Dan kalau kita tengok penganalisis, dia buat analisis lah. Dalam 1,300 lagu, dalam carta top 100 yang dia pergi tengok, kebanyakan lagu yang ada dalam carta tu kebanyakannya pakai kod C.
4: Antara lagu yang popular sekarang apa?
3: Antara lagu yang paling popular yang pakai kod C ialah When I Was Your Man.
4: Alamak, patut saya tahu. Patut pun senang betul buat lagu. Padahal satu lagu belum terbuat lagi.
3: Sebab pakai kod C. Sikit-sikit kalau orang main gitar pun
4: C, A minor.
3: Asal pegang gitar pertama memang
4: C. Okey, paham.
5: Oh, baru saya tahu.

0: Bah bah ngam la tu. Okey, Biz On Air untuk ini petang kita mau cerita mari dengan.
1: Ya. Kau suka makan tuhau?
0: Boleh.
1: Dibuat sambal?
0: Boleh.
1: Okey, saya dah bersuka tuhau.
0: Apalagi kalau dia pedas-pedas.
1: Jadi inilah kita yang mau kongsi dalam Biz On Air hari ini tentang untuk anda semua yang peminat-peminat sambal tuhau.
0: Oh.
1: Yang boleh bikin tambah nasi.
0: Ah, itu rasa macam lapar terus. Oh. Napak dia punya sambal-sambal.
1: Ya, pastikan kau mau pikir lepak-lepak juga. Bolehlah. Ada ke sana.
0: Ada. Pastinya sambal tuhau.

0: Puhau goreng homemade. Dibuat secara homemade dan juga fresh melalui tempahan awal. Jadi rasa dia lebih segar dan menyerirahkan.
1: Menyelerakan. Coba
0: menyelerakan. Okay.
1: Pedas, wangi dan sedap dimakan dengan nasi panas, lauk pauk atau apa saja yang anda suka. Barangkali kalau itu je pun dimakan dengan nasi pun mantap sudah kali ya.
0: Mantap sudah ini.
1: Dengan telur dadar.
0: Oh, itu lagi lah.
1: Dia punya kawan tu kan.
0: Betul. Bekasnya 200 ml, harga cuma RM6 saja. Nah, kalau sudah terbayang-bayang rasa pedas sambal tuhau, bolehlah cuba sambal tuhau goreng homemade Nur Syakilah.
1: Iya. Kami ada post di page Sabah FM. Sudah kami tag juga. Nama penjual ini kita tengok gambar dia.
0: Itu bawang-bawang gitu.
1: Kalau saya tengok saya lapar lah, tapi saya tidak pandai makan tuhau.
0: Nah, mungkin Nodi, boleh try ni.
1: Nodi, sambal tuhau goreng harga RM6. Nah, apa aku kan? Cakap betul, kan? Betul. Dia dadar. Punya pasangan telur dadar. Ada gambarnya di sana. Nah, jadi kalau kamu terliur mau mencuba merasai sambal tuhau goreng tuhau homemade, bolehlah cari di Facebook Nur Syakilah.
0: Betul. Okey, itu dia cerita untuk ini petang, cerita pasal sambal tuhau.
1: Iya, kami kongsikan dalam Biz on Air
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bangam Latu.
1: Bangam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. 5.46 minit petang.
2: Okay, last ini kita baca Nodi. Si Mayani dia bilang janji diri terus sukses dan maju ke depan.
1: Okay.
2: Dan si Muhammad Khairul dia mau teruskan niat untuk turunkan berat badan walaupun tahu niat itu dari awal tahun sampai sekarang belum lagi tercapai.
1: Tidak apa. Yang penting ada dia punya proses kan.
2: Iya. Sikit-sikit pun asalkan jangan, ada.
1: Jangan pula semakin dia punya kita lalui proses itu semakin memberatlah pula.
2: Apapun, selamat ulang tahun lah untuk yang menyambut hari ulang tahun. Ya, Beng bergerakku, siapa ini?
1: Suamiku katanya Muhammad Ali Akbar Anwar.
2: Yang siapa ini pengantarnya? Si Syam.
1: Syam Neneng. Dia bilang petang ini masih sibuk merusakkan kerjanya hari ini. Semoga sihat, dilimpahkan lagi rezeki, dipermudahkan urusan dunia akhirat, dan sayang selamanya til jannah.
2: Oh, ada namanya istri tersayangmu, Samsi Awang Bongsu daripada Western Buffer.
1: Wow.
2: Semoga kekal berkasih sayang.
1: Betul.
2: Dan tugas kita pun berakhir di sini. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan kami dari jam 2 petang tadi.
1: Betul. Jadi kami akan tinggalkan lagu gandingan daripada Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Titu. Okay.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Nodi sebentar tadi, dan terima kasih kepada anda pendengar Sabah FM yang terus setia dengarkan Sabah FM petang ni melalui segmen simfoni tetap di hati bersama dengan saya, Zuzela Alais Ella Muhammad. Dan hari ini kita sudah pun melangkah masuk ke bulan Oktober. Tak terasa kan? Nah, cepat betul masa berlalu. Rasanya baru saja kita memulakan tahun ini. Baik, apapun yang belum kita capai, jangan terus kecewa. Masih ada ruang dan masa untuk kita perbaiki, usahakan dan selesaikan satu demi satu. Baik, buat rakan-rakan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu ialah pada pukul 6.09 minit petang. Pastikan anda terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, qimatul mar'i ma yuhsin. Ya, saya ulang ya, perlahan-perlahan dengar. Qimatul mar'i ma yuhsin. Apa maksudnya, sahabat yang mulia? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, harga seseorang adalah apa yang dia mampu, ataupun setakat mana kemampuannya, ataupun boleh juga diartikan harga seseorang itu adalah apa yang dia lakukan, dia mampu buat, itulah harganya. Mau tahu orang tuh nilainya macam mana? Ampun maaf, khususnya kita nilai diri kita sendiri. Apa harga diri kita? Ampun maaf sahabat yang mulia, harga kita, kita ukur. Kalau kita malas bangun subuh, itulah harga kita di sisi Allah. Kalau kita malas jaga ibadah kita, itulah harga kita di sisi Allah. Yang malas tuh yang tidak ada nilai. Kalau kita rasa tidak menyesal dengan dosa yang kita buat, itulah harga kita di sisi Allah. Kita jadi orang yang tidak rasa berdosa saat melakukan dosa. Kalau kita khianat dengan saudara kita, para sahabat kita, kita tidak rasa berdosa, itulah harga kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Simple sahabat yang mulia. Mau tahu harga kita sama Allah macam mana? Nah, ukur sejak apa yang kita buat. Orang buat baik sama kita, orang pernah tolong kita, semuanya kita abaikan. Seolah-olah orang itu tidak pernah pun buat baik sama kita. Nah, itu harga kita di sisi Allah. Itu harga kita sama Allah nanti. Allah akan label kita harga kita. Allah akan seolah-olah ya kita memahami, manusia ini, inilah harganya, tidak pernah mengenang budi. Orang yang tidak pernah mengenang budi sama sahabat-sahabat yang pernah berbuat baik pada dirinya, itu harga kita nanti sama Allah. Kalau kita suka tolong orang, sekecil apapun kebaikan orang tetap subur dalam ingatan kita, dan kita berusaha baiki, seandainya dia ada salah silap, itu tidak memadamkan segala kebaikan yang pernah dilakukan sama kita. Itu harga kita sama Allah nanti. Allah nilai manusia ini baik. Walaupun ada sahabatnya pernah silap, tapi dia okay lah, tidak apa-apa. Namanya juga manusia kan, siapa yang tidak pernah buat salah, buat silap. Maka dia pun memadamkan kesilapan saudaranya itu dengan kebaikan yang pernah dilakukannya dahulu. Nah, biarlah, tidak apa-apa. Kita semak apa yang kita buat, apa yang mampu kita lakukan selama hidup di dunia. Bakhil tidak bakhil, kita ukur sendiri sahabat yang mulia. Tabung masjid berlimpah di depan kita, buat deh saja kita ndak, kita ni peduli. Itu harga kita. Ada saudara kita susah, ada orang susah, sedangkan kita mampu untuk menolong, tapi kita ndak mau tolong. Itulah harga kita sama Allah. Allahu Akbar. Senang saja kan. Ini juga yang selalu saya main-main cakap kalau kuliah-kuliah ceramah apa dia. What you give, you get back. Bilang Skorpion. Apa yang kau buat, apa yang kita buat, balik sama kita. Itu harga diri kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan sahabat, kita renung bersama dan berusaha kita ya agar harga diri kita di hadapan Allah cukup tak dapat dinilaikan oleh siapapun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu nilai diri kita. Masya Allah. Jumpa lagi sahabat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: सभा FM
1: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

Ya, keluarga bahagia. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ya, di hati siapa? Kata kalau DJ Arif dulu, di hati semua para pendengar Sabah FM. Okey, baiklah. Marilah kita sama-sama membina keluarga yang bahagia. Kerana keluarga bukan sekadar tempat untuk kita pulang, kan? Tetapi tempat untuk kita mencari ketenangan, kasih sayang dan kekuatan. Sesibuk manapun kita mengejar kehidupan hari ini, jangan sampai kita lupa meluangkan masa untuk insan-insan yang kita sayang. Kita ada bapa, mama, kan, abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan, dan kalau berjauhan, tanyalah khabar, kan, makan bersama, dengarkan cerita mereka, dan jangan jangan kedekut untuk ucapkan kata-kata sayang, kan. Baik, untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca ketika ini, silalah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Untuk cuaca, ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, iaitu ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, kita dengarkan lagu ini, Menuju Senja, Jals, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Baguslah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Vivian Nash.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hikmah hari ini ialah yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksudnya, kita hendaklah mencontohi perkara yang baik dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Manakala perkara yang buruk pula, kita jadikan pengajaran dan batas supaya kita tidak melakukan atau mengulangi kesilapan yang sama. Dalam hidup ini, macam-macam perkara yang kita lalui dan macam-macam ragam manusia kita jumpa, kan? Apapun yang berlaku dalam kehidupan, pasti ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Yang penting, kita terus perbaiki diri dan cuba jadi lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: aku pada yang satu, itu kamu.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel simposium mahasiswa Borneo Aspirasi MA63

0: सभा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi. Fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.20 minit petang. Fardu Maghrib 6.08 minit petang. Waktu solat fardu Isyak 7.18 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.44 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita ni apa? Risau katakan. Okey, baik. Untuk anda, seperti rakan kita Emma, Iman Akasha dan rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih banyak-banyak sebab hantarkan ucapan kepada kami di Sabah FM. Bagus, bah. Dan para rakan-rakan kita yang ketika ini sedang sakit, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah, beri ruang untuk kita punya tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang mau juga rehatkan, pulihkan ingatan. Kadang-kadang pandai lupa diri kita ni. Kan, kalau ya tidak apa rehat kan, minda, otak kita, fizikal kita semuanya pandai hilang ingatan. Tak tahu kita balik rumah di mana, jalan pulang rumah. Okey, baik, jaga diri, minum air secukupnya dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran kan, dekat saja sekarang ni. Dan semoga anda yang tidak sihat ketika ini moga diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Dan dengarkan lagu ini dan jangan anggap kita tak bererti lagi. Okey, baik, Min Yasmin, Sabah FM, bagus, bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri PK dengan keadaan sekeliling.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله
0: وبركاته مسلمين مسلمات Tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat, sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama yaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting saya kira.
2: Insyaallah.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang berbahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ewal Islam saja. Di TV 1 hari ini bersama kita. Tuh, alhamdulillah, terima kasih tuh. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa kabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tuh wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu,
2: yeah,
0: madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf.
2: Yeah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah.
3: Betul.
2: Tapi jangan sekarang. Panjang umur semua. Sihat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini kita bersama Usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi. Ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah. Kuwakafkan untuk kubur. Kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang tidak punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya. Untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, kadang-kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini, bila-bila Anda, para mendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di Negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah iqra. Itu iqra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf. Dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat. Dan di situlah yang akan kita bawa nanti sehingga kita selesai di dunia ini. Itulah yang akan kita bawa insyaAllah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ini. Hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah daripada mula, tidak sampai pun 100,000 wakaf tunai mula-mula tu. Tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan pentadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya ni mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya pusat apa?
4: Latihan dakwah.
3: College Kemahiran Islam.
2: College Kemahiran Islam. Dan Anda, para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan daripada kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di nasabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya, dan majlis kemasam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Ulama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbagai Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia Ustaz dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi ya, yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga muslih. Dan dengan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya. Bukan saja saleh, tapi memainkan peranan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang. Silakan, Fadil Ustaz.
3: Terima kasih. Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Haji Malai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator. Apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, Yayasan Al-Bukhari. Iya. Kemudian masa berlalu, hari berganti bulan, pimpinan usia berganti, maka Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita, dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang berhormat Dato' Sri Panglima HJJ, Ketua Menteri kita, maka Alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan, dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke MUI Ustaz, dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak.
2: Oh.
3: Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JB, TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih TV? Sebab TV ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini. Bahwa TV ini, dia ada satu program dipanggil sebagai Fast Track ataupun SPM Express. Kita kan, Datuk, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Betul. Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau yalah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir. Kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan. InsyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira. Mungkin lepas ini. Jadi soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
2: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau. Yaitu zikir dengan istighfar. Astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari. Dan ada setengah riwayat 70 kali sehari. Beristighfar, Bu. Nabi beristighfar. Ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media. Bid'ah lah. Tidak ada pernah dibikin lah. Tidak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita, tidak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul tidak? Sambut dari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi. Lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini, dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan, puan-puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita nih berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, bu. Nih, kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang tidak rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid Rita.
0: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Datuk. Tapi Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen dari dicerita di antaranya wakaf, istighfar dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hari ini kita terjun ke dalam.
2: Di belakang
0: bercerita,
2: laut.
0: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Dia kata, mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun, orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat saat kita ini disuruh setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda. Masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan saat mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang. Khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita membangunkan saat. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Ustaz Moderator Dato' Malai, saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, saya minta kad merah nih.
2: Kurang-kurang. Iya, iya.
4: Baik, Alhamdulillah. Baik, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Okay? Oke. Okay. Kalau oke, jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz? Wakaf itu disebut dalam syara sebagai hasbul asli
3: wa tasbilu thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan. Dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato' ya.
2: Yeah.
3: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar, kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya, Dato', kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah, dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki, atas putih, bawahnya putih, dan kita kena berihram. Mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syarak. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf, kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-Dato macam ada melek bah.
2: Iya, iya.
3: Dato ada kan melek dada? Macam
2: ada,
3: dada?
2: Ada.
5: Baru saja like bila tuh?
3: Saja, pancing
5: dua hari lepas tuh kan?
3: Pancing saja.
5: Pancing tapi saya anu main TikTok sekarang.
3: Ya Allah.
5: Kalau ada yang anu TikTok tuh follow lah.
3: Allah. Nyesal pula saya promote. Ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato' Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
2: Allah.
3: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Dato' Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan. Ya, tak kita boleh lupa, tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tuh di depan kami itu hari kami datang sini. Sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada Muiz. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia. Tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Dato' YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada Muiz bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tuh hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk.
2: Ya,
3: tapi betul. Bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah. Tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan. Dan sudah dikemaskini. dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di MUIS kita ini alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun Dato. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Dato yang timbalan yang dipertua tadi itu yakin kami Ustaz bahwa mahatafis kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta
2: itu lain tuh.
3: Ayo masuk.
2: Macam lain aku tengok.
3: Enggak masuk kah?
2: Iya.
3: Jangan begitu Pak Ustaz.
2: Jumlahnya lain.
3: Jumlahnya. Jadi mudah-mudahan puan-puan yang dimuliakan Allah ya mari
2: tapi
3: kita
2: Ustaz, berwakaf. Memang tanah ini luar biasa sebab tepi pantai memang harga mahal nih yang diwakafkan ini bukan senang nih.
3: Oke, okay. Datu jangan menyampuk, saya mau habis sudah.
2: Jadi bukan menyampuk saya... tapi mau orang bilang rasa kita
3: terharu
2: bukan terharu tapi rasa bangga juga
3: bangga kita, alhamdulillah ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja baik saya tutuplah ya tuan-tuan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita dengan kemahiran ilmu dengan kepakaran dengan ide dan segala macam juga

0: apa yang kita cintai. Dan inilah buktinya, tanah ini macam Datuk sebut tadi, tapi pantai lagi, kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
1: mewakafkan. Pikir-pikir lagi.
0: Betul. Ya. Jadi insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau, kita giat, kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri, kalau kita telusuri sudah tentu, manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan, bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini dimuliakan, saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Hadidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
0: Teruskan, Tok.
3: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz, ya. Da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair jaza. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang, revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Akal. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita nih Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain. Didik anak bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun pandai kanak-kanak burung ini. Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rafa, ya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustadz nih, apa tadi Agus, peranan Ustadz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan, macam mana untuk melawakkan, macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wama bu itu diutam mima makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah.

0: Kamu misi bersama-sama. Nda boleh besar-besar, nda boleh bersatu anu, satu ini, lepas tu bersaing, lepas tu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi nda apa lagi? Ada lagi namanya penggagai. Penggagai nda apa lagi? Ada istilahnya orang Brunei, sudah kalau sudah mati tinggal, itu nda boleh masuk ajar sudah tu. Mati sudah tu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah, akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau ndak ada kehadiran yang lain, kalau ndak ada kerjasama daripada semua pihak, ndak jalan nih forum kita nih Ustaz. Eh?
1: Betul.
0: Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insyaallah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk Pak Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini, saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majlis Agama Islam itu, amal jamaah.
0: Ini WB Datuk Sepawi sendiri itu.
1: Betul.
0: Semasa beliau menjadi yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah. Amal jamaah
1: teras
0: kecemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Agama Islam Sabah. Masya Allah.
1: Bukan orang lain juga itu.
0: Bukan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
1: Terima kasih yang berbagi Datuk.
0: Ya,
1: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamaah ini.
0: Kami tidak mau ubah tuh. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tuh. Juga ini kok apa namanya tuh kan?
1: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
0: Kira lah bah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk bersoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai insyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat, dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
3: Baik.
1: Boleh terus saja, teruskan.
3: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab, Ibu punya persoalan, persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
0: Soalan masih kita.
3: Saya suka Ustaz, Dato. Asal saya forum Manjunga Takwa, bila giliran saya, mesti bini-bini yang bertanya.
0: Pasal handsome, Pak.
3: Atau sajalah, mun-mun berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurau. Saya mau tanya soalan, boleh?
0: Boleh.
3: Sekarang di dalam ruang ini, kira-kira kita ada 300 orang, Kak, Dato?
0: Lebih
3: sampai nggak kira 300?
0: Ada.
3: Saya ingat lebih ada, campur di belakang.
0: Iya. Yeah.
3: Baik. Kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
0: 300.
3: Ya. Yeah. Tapi tidak akan satu ringgit, bos.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak akan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa Ustaz? Ini gagal metik-metik nih.
0: 1.500.
3: 1.500. Dato biasa mengira usin.
0: Kalau salah tahu. Pun bukan juga orang tahu nih kan.
3: 1.500. Oke, 1.500 tuan-puan. Satu hari kita boleh kolek 1.500. Janganlah bilang hari-hari Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa Ustaz, tidak ada anak-anak tahfiz, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min dzulmil qawiyyu lidh-dha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar Ustaz. kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci, Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah ini, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, okay juga. Macam mengelamun Bu yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
1: Okay, muhasabah.
3: Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama kita kena dekat dengan institusi berwajib nih, Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
4: Betul.
3: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita tidak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Yeah, yeah, yeah. Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditaubah oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaidah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insya Allah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam. Terima kasih.
1: Terima kasih yang berbahagia, Ustaz Haji Rafai, di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya saat kita ini support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
3: Wala ta'awanu. Saya ingat, Ustazah, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz. Betul. Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz. Itulah
1: Anania, bekal
3: ya. Anania itu. Betul.
1: Wallah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada, mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
4: Okay.
1: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
3: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang.
4: Ya. Boleh, Ustaz.
3: Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraikan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk. Yeah. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
4: Betul.
3: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya Jabatan Tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR, ya, terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mau supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi, apa istilah orang ini, gajah putih, apakah? Gajah putih lah, kasih iya saya tuh. Ya, kasih iya saja. Ya, kita tidak mau bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan, mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat, dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKS
0: tapi
3: ya, paham ya, paham ya. Jadi saya ingat itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafa'i di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbagai datuk. Sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
0: berbagai. Ya, ini kesimpulan sudah ini kan. Betul. Kita tidak ambil banyak dah kesimpulan nih Ustaz.
3: Boleh Pak Ustaz.
0: Saya
3: boleh.
0: Guna serunya kesimpulan saya guna huruf saja.
1: Okay.
0: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tu K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa, Bu? Bu, 3K. K pertama, kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana. Susah payahnya belajar di sana, mula melangkah daripada rumah sampai dia balik. Tidak habis lagi tuh. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Kuasa. Anda sebagai ketua jabatan. Ada kuasa. Bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat, sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekah kah? Apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita. Akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan sunnah Rasulullah seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat muakkad. Sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanah ini mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh. Tuhibun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai. Apa yang paling disayang? Dalam hidup.
3: Atau dapat diwakaf. Bayang
0: jawabkan.
1: Kita off di mikrofon.
0: Atau dapat diwakaf. Jangan salah paham. Ini balik-balik. Sayang kuwakafkanlah kau. Nggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh Ustaz Rafai, aku tengok dari tadi dia tangan kanannya itu naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh cincinnya tuh. Jadi Ustaz kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaflah dia. Nah, alhamdulillah itu untuk mendapat kemuliaan karamah, ya. Berapa kisah sudah tuh, Bu?
3: Dua. Tapi satu cincin lagi. Itu pun balik-balik banget.
0: Dia kasih terbalik dulu. Jadi 3K ini kan? K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karomah. Ini K yang ketiga. Ini paling penting nih. K yang ketiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderator.
1: Balik lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah teman-teman hadir sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta teman-teman berikan satu tumpukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama, dalam agama kita ini sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita, ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu taala, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita, dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. Insyaallah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih atas kesetiaan anda dan kebersamaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah dengan menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Dan untuk kata-kata hikmah hari ini, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Iaitu yang baik kita ikut, yang tak baik kita tinggalkan saja. Senang kan? Baik, kepada anda jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.
4: Sebentar lagi utama 9 malam.
5: Bagus ba?
6: Sedih hati.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus pak.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Patin,
0: apa?
5: Jauh betul kau duduk tu. Sini bahas semua cerita kau ni.
0: Apa lagi?
5: Kau tahu kah? Selalu ni kan dalam berpasangan ni kan kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah, mestilah supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
5: Warna-warni lah sangat. Tapi kau tahu sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
5: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama. Macam kita.
5: Barulah macam seiring dan sejalan begitu.
0: Betul juga kan? Kau tak macam mana seiring sejalan kan?
5: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan? Kadang atas, kadang bawah. Roda.
0: Macam ada sudah tu. Hey.
4: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, kami dari
7: Pratama Legacy.
6: Kami dengar
7: Sabah FM. Bagus, Pak.
8: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia lebih lagu, lebih santai. Okey, santai-santai juga. Memandangkan cuaca, memang kalau di sekitar kawasan Kepayan ni, tempat Hafrina memang hujan lah tadi kan. Dari tadi lagi hujan. Dan lepas tu renyai. Tapi orang bilang keadaannya memang sejuk malam ni. Angin dia pun sejuk tadi. Okey, jadi ada yang awal tidur kah? Jangan dulu tidur. Kalau sudah minta lagu, jangan tidur dulu. Tunggu sampai lagu kamu Hafrina mainkan. Okey, baiklah, kalau anda yang belum lagi minta lagu tu, boleh hantarkan sekarang permintaan anda di Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0199904848. Okey, antara sekarang permintaan kamu untuk slot kuasa 3, tidak semestinya minta 3 lagu, boleh minta 1, boleh minta 2 supaya orang lain pun ada peluang lagu dia untuk dimainkan. Okey. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama kita sambung dengar lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita pada malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kembali bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Balik ini untuk perkongsian bersama untuk para wanita-wanita di luar sana, termasuk diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita rasa bila dalam keluarga kita tidak ada sejarah mempunyai kanser, kanser payudara terutamanya. Jadi kebanyakan wanita yang didiagnosis sebenarnya tidak pun mempunyai sejarah keluarga yang diketahui. Jadi ini antara salah faham yang paling biasalah tentang kanser payudara. Jadi setengah perubahan-perubahan genetik yang diwarisi juga boleh meningkatkan sebenarnya risiko dengan ketara. Tetapi itulah, WHO melaporkan sekitar 80% penyakit ataupun penghidap kanser payudara ni berlaku pada wanita yang tiada faktor risiko boleh ubah yang spesifik selain menjadi wanita dan peningkatan usia. Jadi maksudnya mamak kita tidak pernah kena, kakak kita tidak pernah kena, nenek pun tidak berkena, tidak kena. Jadi bukan bermaksud benda ni tidak akan berlaku pada diri kita lah. Jadi apa yang lebih berguna iaitu kenali perubahan pada payudara sendirilah. Kena ketahui juga faktor risiko kita dan kalau boleh ikut saranan saringan yang sesuai dengan umur dan tahap risiko. Dan kalau ada perubahan baru pergi periksa lagi lebih lanjut lah. Sebab kita tahu bulan Oktober merupakan Pink Oktober, bukan untuk membuat semua wanita takut lah. Dia sebenarnya yang untuk membuang satu tanggapan yang sebenarnya boleh membuat seorang datang terlambat. Okey, buat pemeriksaan buat semua wanita. Okey, jangan takut. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu kamu dan Afrin akan tunaikan lagu permintaan ini yang seterusnya. Ini kalau terasa daripada WhatsApp ataupun Facebook, pasal ada dua tempat kamu boleh minta lagu kan. Tapi apapun, kita layan saja untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai. The Grand Wizard Part 2.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

Baiklah kepada anda semua yang sekarang sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya tu, cukupkan istirahat, okay? Baiklah kepada anda semua, kadang-kadang kita ni ada juga saudara mara, kawan yang sakit yang kita mau pergi melawat kan, tapi bagi memastikan urusan lawatan pesakit berjalan dengan lebih teratur, serta membantu menunjukkan suasana orang bilang yang lebih selesa dan juga kondusif, okay, jangan lupa untuk baca panduan waktu lawatan pesakit untuk rujukan semua pelawat lah. Okay, semua pihak tu kiranya kita minta lah kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan juga kesejahteraan pesakit serta warga kerja hospital lah kan. Ada had, okay, untuk kita pergi melawat, had pelawat maksimum 2 orang pelawat dibenarkan berada di sisi pesakit pada satu-satu masa. Okay, bagi kes penyakit berjangkit pula hanya seorang sahaja dibenarkan, tertakluk kepada kebenaran pegawai perubatan yang bertugas lah waktu tu. Dan juga kanak-kanak adalah tidak dibenarkan berada di kawasan wad yang berumur bawah 12 tahun. Okay, jadi kita kena patuhi lah kadang-kadang. Yalah, kita tahu kan kalau lebih-lebih masih kecil lagi, rindu kah bapak dia kah mamak kah, memang kita akan sedih lah. Tapi itu adalah untuk dia punya kesihatan juga. Okay, dan amalkan kebersihan tangan, sentiasa mengamalkan dan mematuhi etika kebersihan tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Okay, ada waktu-waktu lawatan yang perlu kita ikutilah pada Isnin hingga Ahad dan hari kelepasan am. Okay, 12.30 hari hingga 2 petang. Kalau petang pula 4.30 petang hingga 7.30 malam. Okay, itu waktu lawatan pesakit di Hospital Queen Elizabeth lah. Okay, kita patuh lah. Walaupun kita ingin pergi melawat, tapi kita kena ikut jugalah waktu lawatan pesakit untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Afrin akan cuba untuk tunaikan semua lagu permintaan anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bagus bah, Sabah FM.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina soal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada minggu depan. Dan untuk segmen Varia, esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Sapip, akan bersama dengan anda semua. Okay? Baiklah, di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi siaran Sabah FM bermula sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi apapun yang anda lakukan, terus layan Sabah FM dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma saja melalui Google Play Store dan juga App Store. Okay? Apapun, kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hei bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ini, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam Pilihan Bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan, dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okey, Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ni juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Bermusim ditarik mentari, tidak sekali.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina. Selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawa. Wah, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah tu, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1:15 pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. 26 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rembatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Woo Yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dapun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. On terus, geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Buruh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkongsi dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bujuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di National FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur, tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Deva lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH lah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, yang belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, yang Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahma dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu Menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru bersama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brother Skip.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Halo, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: pondok maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga ke kedai, bersiap-siap nak ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, biasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Nizah Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Abliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Dia ada sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diriwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah, dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Serambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah buat salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus ba.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, segar lebih menyegarkan edisi Jumaat hari ini. Salam Jumaat penghulu segala hari. Rafi bertemankan anda dan juga Redwin hari ini.
2: Ya, sihat ke tu? Apa khabar? Jadi kami berdua Jejaka Sabahan pagi ini. Kasih kawan kamu selama 4 jam sampai 10 pagi.
1: Ya, Jejaka Sabahan yang suka dicari ganti. Sebab dia bangun awal setiap hari pergi kerja.
2: Bagus, kan? Kalau dijadikan calon menantu ni, inilah orang bilang pintu rezeki dibuka. Kalau bangun awal.
1: Lagi sesuai Rafiq.
2: Lagi Rafiq lah. Kalau ini tidak available sudahlah. Begitu. Sempat lagi.
1: Okey, apapun 30 minit terawal ini kita akan kongsikan info cuaca dan info trafik untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dengan hati-hati di mana jual destinasi anda. Pastinya pergi kerja pagi ini kan.
2: Betul.
1: Dan juga cepat betul cerah 2-3 minggu kebelakang ini kan.
2: Betul. Tapi cerita pasal keadaan cuaca dan juga trafik, difahamkan ada beberapa jalan masih dinaiki air. Semalam kan hujan.
1: Ya, betul.
2: Nanti lepas ini lah kita akan kongsikan lebih lanjut macam mana keadaannya.
1: Betul. Kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

0: Cupid, I miss you.
1: Info cuaca hari ini.
2: 6.8 minit pagi, kita kongsikan info cuaca untuk anda sepanjang hari ini Jumaat, bertarikh 2 Oktober sudah pun. Dan pagi ini dijangkakan hujan di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk kawasan pedalaman, pantai barat, Sandakan serta Kudat, hujan di beberapa tempat sebelah pagi ini, dan Tawau sebelah pagi tidak hujan.
3: Okey, keadaan petangnya pula di Sandakan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kudat ribut petir di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
2: Itu sebelah petang.
3: Betul.
2: Okay. Dan kita tinjau pula sebelah malam pula nanti di Sabah ni kan. Untuk Sandakan dijangkakan ramalannya ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pedalaman Tawau ribut petir di beberapa tempat, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan Pantai Barat serta Kudat, manakala wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan malam nanti.
3: Okey. Itu ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi cerita pasal hujan semalam, hujan lebat di beberapa tempat kawasan Kota Kinabalu ni kan. Inanam banjir.
2: Banjir.
3: Lepas tu di Jalan Tamparuri Ranau ada tanah runtuh. Pagi ini pun masih difahamkan, tadi ada rakan kita Darlin, dia on the way, dia bilang di jalan ataupun bulatan Siga tu masih lagi air belum surut.
2: Belum surut lagi. Sana memang cepat naik air tu kalau hujan lebat.
3: Okey, jadi rancang perjalanan anda pagi ini, jadi cerita pasal perjalanan kejap lagi kita kongsikan keadaan trafik.
2: Ya, kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
1: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital. Tuaran dilaporkan sudah mulai perlahan, lebih kurang 15 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Sulaman pula, dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 16 ke 18 minit kelewatan berlaku. Di Tobobon menghala ke flyover ke Kelombong juga dilaporkan perlahan, dan sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 8 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Toran Bypass dilaporkan mulai perlahan, 13 ke 15 minit menuju ke pusat bandaraya. Kalau anda menggunakan laluan Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan, 9 ke 12 minit. Dan memandangkan semalam hujan lebat, jadi ada beberapa kawasan tu yang masih lagi dinaiki air, belum surut. Jadi ambil perhatian dengan kawasan yang masih lagi dinaiki air. Di Jalan UMS pula, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan, 6 ke 8 minit. Seterusnya di kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan mengalami kesesakan, 6 ke 8 minit dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Lokasi berikutnya kita mau kongsikan, ini keadaan lalu lintas di Jalan Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, disebabkan kawasan bulatan di Pekan Dongongon tu dinaiki air. Jadi ambil maklum dengan kawasan ini, lebih kurang 5 ke 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak pada waktu ini, mengambil masa 15 minit menuju ke jalan lintas. Dan akhir sekali, ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan juga dilaporkan mulai perlahan, sekarang ini 6 ke 8 minit masa pemanduan. Itu info trafik semasa yang kita kongsikan untuk anda. Berhati-hati memandu, dan sekiranya ada insiden trafik yang anda ingin laporkan, boleh kongsikan ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mudani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan pendidikan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya, sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Konvensyen KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Kerajaan Negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarik akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Marhama Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: bagus ba.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, 6.41 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi Sabah FM, aplikasi RTM Klik dan juga saluran My Free View 707 tu.
2: Betul. Kalau kawasan anda tergendala tidak dapat siaran Sabah FM kan, yalah ada gangguan, anda boleh dengar kami di RTM Klik dan juga di portal Radio RTM.
1: Ya, sekarang ni mudah saja kan.
2: Betul.
1: Sebab ada juga rakan kita ni beritahu ada gangguan di beberapa tempat ni, di kawasan pedalaman. Itu disebabkan oleh hujan semalam.
2: Barangkali ada pokok tumbang menyebabkan bekalan terputus. Jadi kami mohon maaf sekiranya ada berlaku, dan kami akan berusaha untuk memulihkannya dalam kadar yang segera. Okey, kita mau kongsikan kata semangat pagi ini. Kata-kata semangat, kata-kata motivasi.
1: Ya, betul.
2: Yang boleh kita bawa anda untuk hari Jumaat. Ini berdasarkan quote ataupun kata-kata oleh Albert Einstein.
1: Okey, silakan.
2: Tanda sebenar kebijaksanaan dan kecerdasan minda bukanlah berdasarkan pengetahuan, tetapi melalui kebolehan imajinasi.
1: Ya, itulah kena berimajinasi selalu.
2: Tapi imajinasinya bukannya bukan-bukan.
1: Iya.
2: Tapi biar yang bukan-bukan-bukan tiga kali bukan.
1: Penekanan tu dalam kan? Penekanan kau tahu kan?
2: Tetapi imajinasi yang orang bilang macam mana nak cakap kalau seorang pencipta karya, dia akan berimajinasi dulu baru dia mulakan ciptaan.
1: Betul kan? Ya, betul. Tapi imajinasi yang kosong tu tidak
2: itu
1: bermakna.
2: Apa tu? Kalau kosong tu apa tu?
1: Pin kosong.
2: Pikiran dia kosong gitu. Itu jadi, fikirannya melayang.
1: Pikirannya melayang. Kalau imajinasi anda kosong tu kan, isilah dengan membaca dan bercerita lah. Membaca dengan bercerita barulah anda dapat berimajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang boleh memberi anda ancakan paradigma. Membantu orang lain untuk lebih positif dan lebih maju ke hadapan. Kadang-kadang kan kita rasa, kau jadi positif lah, jadi positif. Tidak semestinya positif itu baik tau. Kadang-kadang ada juga unsur-unsur negatif tu yang membantu kita untuk berjaya. Untuk lebih lanjut, nanti kita cerita di kedai kopi. Gitu lah.
2: Macam menarik. Mau tanya lah Rafiq lepas ni.
1: Tidak semestinya positif saja kan. Kau jadi positif, jadi positif. Tapi sebenarnya tidak. Ada juga unsur-unsur negatif yang memerlukan kita untuk berjaya.
2: Okay.
1: Baiklah. Subscribe

0: premium punya ano channel baru dapat.
1: Lebih lanjut kamu boleh subscribe lah Rafiq punya podcast.
0: Tiada lama
1: cari saja.
0: Ada podcast nih sekarang. Okey, kita mau buat podcast ke?
1: Tunggu nantikanlah.
0: Okay. Sekali lagi Win, kata-kata selamat pagi nih.
1: Tanda sebenar kebijaksanaan dan kecerdasan minda bukanlah berdasarkan pengetahuan tetapi melalui kebolehan berimajinasi.
0: Ya, ini dinyatakan oleh Albert Einstein. Okey, ya. Kita teruskan pagi ini dengan lagu ini dahulu dan segar lebih menyegarkan.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Azu dan juga Fahimi.
1: Yeah.
0: Lagunya Kopi, Matcha atau Kopi by Kopi Lee. Kami di sini.
1: Betul.
0: Dengan segar lebih menyegarkan pagi ini. Selamat sarapan kepada anda semuanya. Selamat minum pagi kan? Minum
1: betul.
0: Kopi ke minum teh ke pagi ini. Minum sarapan anda ataupun tengah memandu sambil mendengarkan Sabah FM. Bermula kemarin 1 Oktober sebenarnya, Wen. Sehingga ke bulan ini ada berapa? 30 ke 31 hari.
1: Sepanjang bulan inilah maksudnya.
0: Sepanjang bulan inilah.
1: Kalau bulan Oktober ini ada 31 hari. Ini merupakan bulan kaunseling kebangsaan.
0: Ya, betul.
1: Okey, dengan temanya Counseling Era Digital Memacu Kesejahteraan. Kalau selalu kita dengar counseling dengan Rafiq, perlu berjumpa dengan counselor di pejabat ke, di satu ruangan. Tapi sekarang ini counselor pun boleh di sisi counseling tu boleh dibuat secara dalam talian.
0: Ya, atas talian. Tidak semestinya kalau kita bercakap dengan berjumpa dengan counseling ni kita mempunyai masalah. Itu tidak semestinya.
1: Ada masalah mental ke, jangan malu, jangan segan.
0: Dan tidak semestinya kita ada masalah kita perlu jumpa konseling. Kadang-kadang kan, si Anu jumpa konseling lah, lepas tu lain cerita kita punya tanggapan kan? Oh, dia ada masalah ni begini. Bukan sebenarnya. Ada juga orang yang memerlukan kata-kata semangat kan?
1: Betul.
0: Motivasi begitu kan, menjumpa konseling. Tidak semestinya orang yang jumpa konseling tu bermasalah.
1: Kerana tidak semua perkara perlu dipikul sendirian. Mungkin dia mengalami tekanan disebabkan dia kesunyian, bersendirian, ada masalah. Jadi untuk melegakan, meringankan beban yang dia pikul itu, dia mendapatkan khidmat konseling. Itu bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi itulah langkah berani untuk mengurus emosi.
0: Jangan pendam emosi itu, lama-lama dia akan memakan diri tau.
1: Betul.
0: Jika anda memerlukan bantuan dan sokongan, dapatkan daripada kaunselor berdaftar dan individu yang boleh dipercayai. Kadang kita bercerita mengenai kisah hidup kita ni kan, salah orang pula kita cerita dan kawan kita kan. Terus kawan kita ni kan bibiran lagi. Dah sampai 5 minit sampai sudah cerita kepada 10 orang kawannya seterusnya.
1: Makin
0: tu, kan?
1: Tekanan tu
0: makin
1: jadinya.
0: Tekanan kawan tu kan.
1: Okay.
0: Jadi hati-hati dan jaga diri anda, jaga kesihatan mental. Utama 7 pagi kami menyusul selepas ini. Kita swipe dulu dengan lagu Alip ni. Dengarkan Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: tujuan.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, kita kongsikan lagi keadaan trafik pada waktu ini. Bermula di Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum, dilaporkan juga perlahan. Sekarang ini 5 ke 8 minit. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan ke Jalan Putatan, dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan. Dari Meruntum menuju ke KKIA pula, dilaporkan sesak sekarang ini 30 minit masa pemanduan. Laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon, 5 minit kelewatan berlaku. Ambil maklum berkenaan dengan kawasan Bulatan tersebut masih lagi dinaiki air dan menyebabkan kesesakan. Manakala di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 10 ke 15 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di persimpangan Jalan Damai, Jalan Tuaran dan juga menuju ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu, dan sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 8 ke 10 minit. Seterusnya di Jalan Tun Fat Stevens dari arah Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu, lebih kurang 6 minit dan berterusan hinggalah ke Jalan Tun Fat Stevens, kawasan Taman Awam Teluk Dikas, dan sekarang ini lebih kurang 5 ke 8 minit. Berikutnya, di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan sesak pada waktu ini dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Tun Ahmad Shah, 25 minit masa pemanduan. Sekiranya anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sesak 20 minit kelewatan. Dan berikutnya di Tebobon, berhampiran dengan persimpangan ke Sepanggar juga dilaporkan sesak 7 ke 10 minit. Seterusnya, ini di kawasan Politeknik Kota Kinabalu, dilaporkan juga perlahan lebih kurang 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Sulaman terus menunjukkan kesesakan dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah, 30 minit kelewatan ataupun masa pemanduan diperlukan. Berikutnya di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran masih lagi mengalami kesesakan lebih kurang 25 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dan akhir sekali di kawasan Tamparuli dilaporkan juga mengalami kesesakan 10 ke 12 minit. Ini berhampiran dengan bulatan di Jalan Lama Tamparuli. Okay? Jadi ambil maklum dengan kesesakan yang berlaku. Sekiranya anda ingin laporkan kesesakan seperti jalan yang dinaiki air, ada kereta rosak ataupun jalan diselenggara, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Pagu.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Pak.

0: Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan. Redwin dan juga Rafi menemani anda pagi ini 2 Oktober 2026. Baru sejak kemarin 1 Oktober, hari ini 2 Oktober kan. Kenapa cepat pantas. Sangat masa berlalu ni?
1: Begitulah kalau banyak banyak yang kita buat setiap hari kan.
0: Betul, sebab kita tidak sedar kan.
1: Betul, itu yang menyebabkan dia pantas. Bukannya masa itu memang menjadi pantas. Tetapi kita yang disibukkan dengan rutin harian.
0: Kita mengistilahkannya pantas masa berlalu.
1: Betul.
0: Diisi dengan kerja-kerja yang tidak bermanfaat tu kan. Janganlah buat begitu kan. Rugi tau kan.
1: Okey, cerita pasal aktiviti yang bermanfaat lah. Kita mau kongsikan.
0: Suka kaitkan kan. Jadi saya dapatlah mencari sesuatu untuk kaitkan. Dan untuk hari ini 2 Oktober hingga 4 Oktober.
1: Ini bermanfaat sekali aktiviti yang boleh diisi. Kalau masa pantas pun tak sia-sia.
0: Betul.
1: Ini berkenaan dengan program Ritma Kinabalu bagi tahun 2026. Program yang dianjurkan oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah yang berlangsung bermula hari ini 2 Oktober hinggalah Ahad 4 Oktober.
0: Ya, bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu, temui rasa irama dan warisan Sabah temanya.
1: Okey. Jadi macam-macam acara berlangsung di sana, ada kuis, ada booth Tourism Malaysia, penampilan maskot Tourism Malaysia. Namanya Wira dan Manja. Ini baru tahu.
0: Betul, kita ada reruai lagi. Ada banyak reruai yang disediakan. Dan juga ada perarakan. Dan juga ada persembahan artis. Dan juga banyak lagi.
1: Betul. Jadi kalau sebut saja Rhythm of Kinabalu ni, dia memang mengenali berkenaan dengan warisan Sabah.
0: Betul.
1: Pengalaman yang luar biasa. Dan sudah semestinya banyaklah persembahan dan juga pameran yang dilangsungkan.
0: Ya, dari gunung dari ke gunung? Hutan, ke pantai, disatukan dalam satu
1: Ritma
0: Kinabalu kan. Okey, anda boleh hadirlah di Padang Merdeka Kota Kinabalu 2 Oktober hari ini hingga 4 Oktober 2026. Okey, berbagai aktiviti dapat dilaksanakan bersama keluarga dan anak-anak anda kan, rakan-rakan semuanya. Okey, tempat 8 pagi kita bawakan utama berita utama Sabah FM, antara tajuk-tajuk berita utama dapat dikongsikan pagi ini. Antara tumpuannya untuk anda pagi ini, kita kongsikan berita utamanya. KTYS disaran Kasa Akademik dan TVET serta isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Nantikan berita utama sebentar saya lagi tepat 8 pagi ini.
1: Sabah FM.
0: Bagus, bah. Kita dengarkan dulu lagu ni. Saya mau bagi tahu sekejap. H is just a number, bilang dia. Jadi rasa-rasa yang tarik lahir hari ini kan, yang sama saya lahir tu kan. Itu jangan risau kan, dengarkan.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah hari baru, ini hari
2: pertama. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KTYS disaran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan perkhidmatan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya, sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Convocation KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Kerajaan negeri memperuntukkan RM437.93 juta dalam Belanjawan Sabah 2026 bagi memperkasa dan membangunkan modal insan. Tabung Pendidikan Negeri Sabah pula menyalurkan RM40 juta bantuan sejak 2022. Ia memberi manfaat kepada lebih 27,700 pelajar di seluruh negeri. Kerajaan negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Beliau turut mencadangkan penambahbaikan bayaran insentif wilayah termasuk mengembalikan kadar berasaskan peratusan. Selain memperkukuh insentif dan bantuan perpindahan bagi doktor yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak, Kerajaan Negeri akan terus berunding dengan Kerajaan Persekutuan dan menilai situasi sebenar selepas keputusan penempatan pegawai perubatan terbaru dimuktamadkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap Fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Marhamah Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan dan tidak terhad kepada individu berharta atau syarikat korporat. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf akan dilaksanakan sepenuhnya tahun depan. Ia bagi menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkenaan di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar, Datuk Zam Zurih Abdul Aziz berkata, piawaian tersebut adalah yang pertama di dunia dibangunkan. Bagi memenuhi keperluan perakaunan dan pelaporan kewangan institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Menerusi piawaian itu, kutipan dan pengurusan zakat serta Baitul Mal boleh dilaporkan secara lebih telus dan seragam, sekaligus memudahkan akauntan serta pengurusan Jabatan Agama menyediakan laporan keuangan.